sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak?
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi...
7: Salah satunya mungkin?
8: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
2: Ada pun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara Seminar Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividen itu diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, sudah di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya, lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dilihat tadi ya, seperti dilihat akan dibagi semua sama sekali menengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang mendapat yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jamaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Ya.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi.

0: tapi milik pribadi. Kemudian yang bantuan ada dua, yang sudah 5 tahun yang lalu. Dan sudah ya, masih kontel gitu, belum elektrik.
1: Ya, soalnya dari ini. Ya ini ada pelatihan dulu pengobatan ini. Ini sekarang ada pelatihan untuk pengobatan. Mungkin segera dioperasikan. Pak Jamal dari Kabupaten Gersaru. Ya diharapkan mempercepat untuk pengolahan tanah. Diharapkan kan ini langsung jadi tanah. Jadi sekali jalan langsung jadi.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan seperti yang kami sampaikan tadi dalam warta berita dan topik khusus pagi hari ini bicara mengenai bagaimana biaya haji 2027 yang kemarin telah disahkan. Kami akan hadirkan perbincangan pagi hari ini untuk mengetahui pasca keputusan penetapan 98.466.351,35 per jemaah yang ditentukan, yaitu komponen dalam negeri sekitar 5,6 juta, kemudian komponen Arab Saudi 54 juta sekian-sekian, komponen penerbangan sekitar 38,5 juta sekian-sekian. Dan hal tersebut juga kemarin sudah resmi disampaikan. Kami akan hadirkan perbincangan bersama anggota Komisi 8 DPR RI, ada Pak Muhammad Husni.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Husni.
2: Pagi, apa kabar Ibu?
0: Baik, alhamdulillah. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat ini.
0: Oke.
2: Ini kayak lagi di Palembang, lagi apa, kabut asap ini.
0: Berarti nggak sehat kalau menerimanya kabut asap, Pak Husni.
2: Iya, insya Allah akan lebih.
0: Jarak pandang masih terbatas ya?
2: Jarak pandang hari pagi ini sudah jauh lebih baik ya daripada kemarin. Kemarin malah dari pagi sampai sore tidak ada penerbangan ke Palembang. Mm-hmm. Nah, ini hari ini sudah jauh lebih bagus lah. Ya kita berharap Indonesia ini baik, aman, dan sehat semuanya.
0: Oke, baik. Pak Husni, kalau kita bicara mengenai biaya haji 2027, kabarnya kan ini lebih rendah begitu ya dibandingkan 2026 kemarin. Tapi sebenarnya apa sih yang sudah diputuskan juga di DPR? Mungkin bisa disampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa?
2: Ya, alhamdulillah ya. Tahun ini secara nominal ya, dibandingkan tahun 2026 itu sebetulnya dia ada selisih lebih besar kira-kira 11 jutaan. Namun, kalau pada tahun 2026 nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah itu 38% berkisar 33 jutaan. Tahun ini nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah, nilai manfaat itu kira-kira sebesar 43.800.000 atau 44,5%. Yang artinya bahwa jamaah pelunasan untuk tahun 2027 itu turun sekitar 184.981.000. Itu kabar gembira yang pertama. Kabar gembira yang kedua.
0: Silakan.
2: Oke.
0: Ini lagi saya catat satu-satu, Pak Husni. Silakan.
2: Kabar gembira yang kedua. Ini kan sudah putus ya kemarin panja DPR RI dengan panja apa itu namanya? Panja pemerintah. Sudah putus bahwa di haji 98.466.351,35 yang artinya pelunasannya turun 184.981,58 sen. Nah itu dulu.
0: Oke. Dan kalau kita bicara begitu ya, misalnya ini kan kita tahu harga aftur cukup tinggi kalau dibandingkan saat ini, tapi sudah putus semuanya. Dari realisasi negosiasi bahwa penerbangan sekitar 38,5 juta, kalau tidak salah boleh dikoreksi juga Pak Husni, berarti tidak akan membengkak ya akibat fluktuasi kurs ataupun juga yang tadi saya bilang, alasan harga aftur di kemudian hari misalnya meningkat.
2: Jadi begini, ini kan situasi dunia, situasi harga-harga aftur ini kan lagi bergejolak terus ya akibat ada pemblokiran dari Selat Hormuz, tempat yang 80% katanya sumber minyak keluar dari sana. Mm-hmm. Tentunya pihak maskapai sendiri menetapkan harga lebih kurang 38 jutaan untuk penerbangan haji kita itu dengan asumsi itu harga aftur kira-kira 90 sen. Apabila naik bisa ke 20 ke 30 per liternya, itu akan dilakukan penyesuaian harga. Jadi kemarin kita hitung-hitungan panja pemerintah dan dengan panja DPR RI Komisi 8, apabila terjadi kenaikan yang signifikan, maka kita dikenakan surcas yang insya Allah yang akan ditanggung oleh pemerintah, ya, bukan tidak ditanggung oleh jemaah yang sudah diputuskan 38 jutaan dan juga tidak ditanggung oleh BPKH.
0: Oke. Kalau misalnya begitu ya, ada hal-hal yang seperti tadi ya, sudah diatur dengan sedemikian mungkin, sedemikian betul. Rupa begitu ya. Ada jaminan sanksi atau kompensasi dari maskapai, misalnya jika terjadi keterlambatan, delay yang merugikan waktu tinggal jamaah di Arab Saudi, ini juga sudah dipikirkan karena seringkali yang terjadi adalah ini, Pak Husni.
2: Jadi tentunya ada aturan dan perjanjian-perjanjian seperti keterlambatan, tidak bisa dapat masuk hotel dan lain sebagainya antara pihak maskapai penerbangan dengan dengan kita panja pemerintah yang mengelola perhajian ini.
0: Oke. Dan kalau dipikirkan juga dari sisi angka nih, kembali lagi, ketika ada pemangkasan masa tinggal jamaah, kalau tidak salah dari 41 hari jadi 30 hari, benar Pak Usni?
2: Nah, sampai hari ini tetap masih posisi di 41 hari, jadi belum ada.
0: Keputusan resmi belum ada ya, jadi ini masih desas-desus ya?
2: Jadi begini, selama kita masih menggunakan dua bandara, yaitu Jeddah dan Madinah, kemudian selama haji kita sebesar 221 ribu, tentunya dia kan ada jadwal berangkat, jadwal pulang, dan lain sebagainya, ya, kita tetap belum bisa masuk ke posisi 30 hari.
0: Jadi
2: tetap sampai hari ini pembiayaan permakanan, pembiayaan hotel itu tetap dalam posisi 41 hari. Jadi kita sudah ini kontraknya semuanya 41 hari.
0: Oke, dan memang kalau dari angka yang belum diputuskan ini, apakah nantinya akan berubah itu juga belum tahu ya, Pak Usni ya?
2: Kalau yang 41 hari itu sudah tidak berubah lagi.
0: Tidak akan berubah jadi 30 hari ya. Jadi itu memang tidak ada. Oke, informasi ini. Kita sambil meluruskan untuk ke publik juga ini yang informasi yang beredar. Oke. Kemudian untuk memastikan hotel di Mekah dan Madinah tetap memenuhi standar zonasi yang ramah lansia meskipun anggarannya ditekan, ini cukup aman juga Pak Husni.
2: Kita tidak pernah menekan anggaran untuk masalah zonasi. Sekarang begini ya, ini tahun 2027 kita tidak mengurus hotel satu-satu, tidak mengurus catering satu-satu, tidak mengurus keperluan-keperluan di perhajian. Kenapa? Ini yang dibilang full board. Semua diurus oleh syarikat. Yang namanya satu pintu, tentunya itu akan menurunkan harga tanpa menurunkan yang namanya kualitas. Ini full board kali ini. Ini terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Haji pada tahun 2022 untuk tahun haji 2020. Ini sebetulnya sangat luar biasa, menambah kenyamanan. di sana semua semua cuma syarikah yang urus, ya. Jadi tidak satu-satu lagi seperti yang lalu cari ketering sampai sampai ratusan banyaknya. Sekarang tidak perlu, mereka yang urus karena mereka adalah perusahaan-perusahaan besar milik kerajaan Arab Saudi.
0: Oke, jadi memang dimudahkan dengan hal seperti ini. Tapi yang juga sering menjadi pertanyaan begitu ya, bagaimana pengawasan terhadap hal-hal yang termasuk transparansi pencairan saldo virtual milik jamaah saat pelunasan. Ini kan juga sering sekali menjadi persoalan tersendiri ya, Pak Usni.
2: Ini begini ya. Kalau dulu masa tunggu itu kan berbeda. Ini virtual account ini kan berarti kan hak jamaah.
0: Betul.
2: Uang yang sudah disimpan 25 jutaan. Yang selama ya. Kalau dulu ada hak mereka jamaah menerima virtual account misalnya. Daftar tunggunya 15 tahun dengan daftar tunggu 45 tahun mereka mendapatkan virtual account yang sama. Tentunya kan ini tidak adil kan?
0: Ya.
2: Nah, sekarang virtual account itu kan masa tunggunya yang masa tunggu jamaah itu kan 26 tahun sekarang. Tapi yang real di lapangan, yang dijalani di lapangan itu tidak pernah sampai 26 tahun. Rata-rata itu 14 tahun. Contoh, misalnya Sumatera Utara itu 2013 sudah berangkat. Tahun 2026.
0: Ya.
2: Jawa Barat juga seperti itu, Jawa Timur lebih kurang seperti itu.
0: Oke. Ya. Oke. Baik kalau begitu.
2: Itulah dia.
0: Nah, ini yang sama, menjawab begitu ya.
2: Sama, ya. Tahun ini virtual account untuk seluruh jamaah haji ya dibandingkan tahun 2026 itu meningkat. Tahun 2026 itu rata-rata mereka menerima 2.760. Tahun 2027 jamaah menerima virtual account itu 3.400.
0: Oke, baik kalau begitu. 3.400 ya. Nah, kalau memang tadi dari masalah virtual account ini udah beres, ada satu juga pertanyaan yang sering kali. Untuk regulasi sama petunjuk teknis terkait subsidi tambahan yang 3,2 juta dari pemerintah, apakah potongan ini otomatis memotong sisa pelunasan di BPS untuk semua jemaah reguler tanpa syarat tambahan? Pak Usni, mohon penjelasan juga.
2: Ya, ini pertama, ini adalah kado istimewa Bapak Presiden Prabowo untuk seluruh jamaah haji yang berangkat tahun 2027.
0: Alhamdulillah. Tentukan, kalau begitu ya.
2: Ini kado istimewa. Dan ini baru sekali ini terjadi. Ini kami DPR RI sendiri tidak tahu bahwa ada kado istimewa ini. Waktu Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad melaporkan bahwa keputusan lebih kurang akan lebih kurang 26 jutaan. Pak Presiden bilang, udah kasih lebih murah lagi. Pakai dana pemerintah yang 3 jutaan yang akhirnya seluruh jamaah haji menerima hadiah ini sebesar 3 jutaan yang akhirnya memotong biaya pelunasan yang menjadi 23.248.000 rupiah.
0: Oke, berarti sistemnya benar ya, dipotong di BPS begitu ya?
2: Langsung iya. Nah, waktu mereka melunaskan langsung dipotong,
0: sudah langsung terpotong. Ya, oke. Baik
2: langsung
0: kalau begitu.
2: Langsung otomatis.
0: Iya. Pak Usni, ada terakhir mungkin himbauan yang mau disampaikan kepada masyarakat, apalagi yang sedang dalam masa tunggu melaksanakan ibadah haji?
2: Ya, tentunya pertama kepada calon jemaah haji, ini kan yang berangkat tahun 2027. Lebih kurang berangkat itu 14 tahunan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada visi haji tahun 2030 dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ya, yang akan menampung 5 juta jemaah. 5 juta jemaah. Kalau ya hari ini kapasitas perhajian itu lebih kurang 2.300. Itu artinya kuota kita ke depan itu di atas 500.000. Tentunya masa tunggunya mungkin tinggal kira-kira 10 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang berangkat haji tahun 2027 ini, dulu Mas Sair itu kita ikuti namanya paket C, paket D. Alhamdulillah sekarang paket perhajian kita sudah Mas Sair itu paket C, yang artinya pelayanan lebih baik, tempatnya lebih luas, lokasinya lebih dekat, kemudian ya konsumsi makanan dan lain sebagainya sudah pasti Arafah, Mina itu jauh lebih baik dibandingkan paket-paket sebelumnya. Ini banyak betul nih kabar gembira untuk perhajian tahun 2027 ini. Oke,
0: baik kalau begitu. Pak Husni, terima kasih banyak sudah menyampaikan informasi-informasi dan juga menjawab tadi beberapa pertanyaan yang diharapkan 2027 menjadi kemudahan bagi para calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih banyak Bapak. Hati-hati di sana, terutama karena karhutlanya masih terus ya.
2: Iya, tentunya. Semoga makin membaik ya.
0: Belum ada hujan juga ya Pak sampai sekarang? Waterbombing juga belum ada?
2: Wah, sampai sekarang belum. Ini sebentar lagi kami akan ketemu BPBD, kami akan ketemu Pak Gubernur. Mm-hmm. Tentunya kira-kira langkah-langkah apa supaya masyarakat Sumatera Selatan ini kembali bisa menghirup udara yang bersih dan segar.
0: Baik, kalau begitu. Pak Husni, selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni yang saat ini berada di Palembang dan juga merasakan dampak dari karhutla, dan tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh beliau, pemberangkatan pada jemaah haji 2027 mendapatkan beberapa kemudahan-kemudahan yang tadi disampaikan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga akan menyampaikan informasi dari skema syarikah, yaitu perusahaan swasta penyedia jasa haji resmi pengganti sistem muasasah, ya, lembaga semi pemerintah yang dulu digunakan. Dan syarikah ini punya tugas aturan operasional dan keuangan yang ternyata berbeda. Dari pemerintah Indonesia yang bertindak sebagai operator utama, menegosiasikan harga, kemudian mengontrak syarikah di Arab Saudi dengan proses yang begitu ketat, sehingga kontrak full board ini membuat biaya haji menjadi lebih murah karena sewa hotel full musim Mekah dan Madinah, catering harian selama jamaah di luar fase puncak haji. Dan kuota syarikah juga meminimalkan kendala koordinasi dan logistik lapangan, termasuk juga memperketat kerjasama dan memangkas sejumlah mitra dari 8 syarikah yang menjadi 2 syarikah resmi terpilih, yaitu Raken Masyarik dan Al Bait Gas yang memegang kendali penuh atas ratusan ribu jamaah reguler Indonesia. Dan kita harapkan mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji 2027 berjalan dengan baik dan lancar.

Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Informasi pertama kami hadirkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang meningkatkan kapasitas portal perlindungan sosial atau PER. Linsos dalam memperluas jangkauan digitalisasi bantuan sosial. Sementara jumlah pendaftar hingga saat ini mencapai 6,6 juta KTP secara nasional dan target 48 juta KTP hingga akhir tahun. Koordinator dari Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Rahmat Danu Andika mengatakan uji coba di

0: Luas ke-42 kabupaten yang telah mencatat 652.000 KTP pendaftar. Dan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital dari Komdigi, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayiba, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos mempercepat proses penetapan penerimaan bantuan dari 75 hari hingga 200 hari. Dan dalam hitungan menit hingga maksimal 6 jam, sehingga masyarakat dihimbau agar mengakses portal resmi Perlinsos dan berhati-hati terhadap situs. Situs palsu yang berpotensi jadi modus penipuan. Dalam rangka memeriahkan hurang tahun ke-22 DPD RI, Senator Pemilihan Papua Barat Daya Memberop Rumakik menggelar berbagai lomba, mulai dari bola voli hingga lari 10 km hingga penulisan esai. Kita bergabung ke informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Zulkarnain Wijaya.
1: Senator DPD RI asal Papua Barat Daya. Pendeta Memberop Rumakik menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-22 DPD RI tahun 2026 di Kabupaten Sorong. Rangkaian kegiatan tersebut menghadirkan tiga lomba utama, yakni turnamen bola voli, lomba lari 10 km, serta lomba esai tentang DPD RI. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Haji Ahmad Nasrau, yang membuka kegiatan, mengapresiasi inisiatif Memberop dalam menyemarakkan HUT DPD RI sekaligus mendorong pengembangan potensi generasi muda di Papua Barat Daya. Menurut Ahmad, rangkaian kegiatan olahraga tersebut dapat menjadi momentum untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial Papua Barat Daya yang nantinya dapat dibina untuk mengikuti berbagai ajang keolahraga.
2: Terima kasih dan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada senator kita, anggota DPD Papua Barat Daya yang terkasih, Bapak Pendeta Memberop Rumakik yang luar biasa komitmennya, semangatnya untuk menjunjung dalam rangka memperingati atau memeriahkan HUT DPD RI ini, beliau kemudian berinisiatif untuk kemudian melaksanakan kegiatan turnamen lari 10K, kemudian voli, lalu kemudian juga ada esai dan sejumlah kegiatan lain, termasuk ada pameran UMKM yang dalam memberdayakan, meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM yang ada di Papua Barat Daya. Ini sebuah event yang luar biasa, sebuah langkah maju yang dilaksanakan oleh Pak Senator dalam rangka untuk memotivasi generasi muda.
1: Sementara itu, Senator Memberop Rumakik selaku penyelenggara mengatakan Kabupaten Sorong dipilih sebagai lokasi kegiatan untuk menghidupkan kembali aktivitas olahraga yang sebelumnya pernah berkembang di daerah tersebut. Memberop menjelaskan selain tiga lomba tersebut, rangkaian HUT ke-22 DPD RI juga diisi kegiatan donor darah dan pameran UMKM yang melibatkan pelaku usaha dari Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Memberop mengatakan pelibatan UMKM dilakukan untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka selama rangkaian kegiatan berlangsung.
3: Pilih di Kabupaten Sorong karena Kabupaten Sorong ini induk dari semua kabupaten, kota, termasuk Provinsi Papua Barat Daya. Yang dulu, waktu kami masih kecil, dan itu selalu ada event olahraga, tapi hari ini dan beberapa waktu terakhir ini, Kota Sorong, Kabupaten Sorong hampir tidak banyak melakukan event-event olahraga. Jadi kami memulai dengan kegiatan di Kabupaten Sorong supaya menghidupkan kembali lagi kegiatan-kegiatan olahraga, cabang-cabang olahraga yang ada di kabupaten, di kota, di provinsi, cuma kita aktif kembali, tapi kami memilih tempat di kabupaten untuk seperti bernostalgia kayak masa lalu, tapi ya supaya Kabupaten Sorong hidup lagi seperti waktu-waktu yang lalu, baik sepak bola, tapi selama ini kan yang aktif ya sepak bola, futsal, karena itu olahraga yang paling digemari dan di tempatnya tersedia banyak, jadi bisa dilakukan, tapi voli yang hampir jarang dilakukan, termasuk lari. Nah, lari ini karena saya juga sebagai ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Sorong, jadi saya gandengkan dengan HUT DPD RI yang kegiatannya dilakukan pada saat ini. Jadi lari ini karena bagian dari saya sebagai ketua cabang olahraganya di PASI Atletik untuk melakukan lari di persamaan di memeriahkan di acara HUT DPD RI. Jadi sekali lagi dipilih tempat ini dalam rangka HUT DPD RI, tetapi Kabupaten Sorong dipilih untuk menghidupkan kembali lagi event olahraga yang pernah terjadi.
1: Rangkaian kegiatan berlangsung sekitar 2 pekan. Lomba lari 10 km dijadwalkan menjadi salah satu kegiatan puncak pada 24 Oktober 2026 mendatang dengan lokasi start di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana Djibouti, negara kecil di kawasan Tanduk Afrika yang menjadi pusat pangkalan militer sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Perancis karena letaknya yang strategis di dekat Selat Bab El Mandeb yang merupakan salah satu jalur pelayaran penting di dunia. Selat Bab El Mandeb yang terletak di antara Djibouti dan Yaman menjadi jalur penting bagi perdagangan dunia termasuk pengangkutan minyak sehingga kawasan tersebut memiliki nilai strategis bagi kepentingan ekonomi dan keamanan berbagai negara. Sementara itu, Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh memanfaatkan posisi strategis negaranya untuk menarik investasi dan memperluas kerjasama dengan negara-negara besar, sehingga dengan kehadiran pangkalan militer asing menjadi salah satu cara Djibouti untuk memperkuat aliansi dan meningkatkan perannya di kawasan tersebut.

Dari berita olahraga, kali ini pemain muda Arsenal, Max Donman, mencatatkan 3 rekor dunia Guinness World of Record, meski baru berusia 16 tahun, dan termasuk sebagai pencetak gol termuda di sejarah Premier League. Selain itu, Donman juga menjadi pemain termuda di Liga Champions, serta pemain termuda yang menerima medali juara Premier League saat Arsenal meraih gelar di musim 2025-2026. Sementara itu, performa Donman juga terus meningkat setelah mencetak 2 gol saat Arsenal menang 4-2 atas Ipswich Town di Piala Liga Inggris dan saat ini kembali bersiap membela Arsenal dan akan menghadapi Leeds United pada pertandingan yang akan berlangsung hari Sabtu esok.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Saat lagi kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida, Administrator Kesehatan Ahli Madya dari Dinas Kesehatan PPKB Sulawesi Barat, menyampaikan apresiasi terhadap peran RRI Mamuju sebagai media publik yang terus hadir memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam mensosialisasikan berbagai program pemerintah, salah satunya cek kesehatan gratis. Melalui siaran radio, berita, dialog interaktif, hingga media sosial dan platform RRI Digital. RRI Mamuju turut membantu masyarakat memahami manfaat, mekanisme, serta pentingnya memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit. RRI Mamuju berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi secara jelas, rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi, kesehatan sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga. Semoga semakin banyak masyarakat Sulawesi Barat yang mengetahui, memahami, dan juga memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: ผมไม่ทำอะไรฮะ
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
3: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
3: Om.
4: Dina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini.
0: Om. Yang gimana nih?
3: Ah, kamu sih.
0: Yang.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan. TNI menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa mendengar suara saya dengan baik, Pak Rizky?
1: Jelas.
0: Oke, okay. Iya, Pak Rizky, ini kan kabarnya 2027 biayanya menjadi lebih ringan ya, karena ada kontrak eksklusif dengan kontrak full board, maksud saya dengan syarikah, dua syarikah di sana. Sejauh ini dari pihak penyelenggara tour and travel seperti Pak Rizky dan rekan-rekan, seperti apa tanggapannya, Pak?
1: Baik, jadi yang pertama kita sampaikan bahwa apresiasi lah ya bagi pemerintah terhadap keseriusannya kerja dalam hari ini Kementerian Haji untuk menekan memang biaya-biaya haji di tahun-tahun akhir-akhir ini. Terus yang kedua, yang perlu disampaikan adalah penurunan biaya tersebut khusus ya untuk haji reguler. Jadi penurunan biaya itu untuk haji reguler, tidak berlaku untuk haji khusus atau ONH Plus. Seperti itu, karena untuk ONH Plus, layanan budget day sebagaimana kita ketahui kan justru malah dihilangkan. Sehingga biaya untuk total penyelenggaraan ibadah di haji plus itu malah justru meningkat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat dari apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, jadi total nilai layanan maksimal dari anggaran yang sebelumnya direncanakan 107 juta ya, kemudian menjadi 98 juta. Yang kemudian masih lagi disubsidi oleh pemerintah dalam hal ini melalui instruksi presiden senilai 3,4 juta per pax. Ini memang meringankan jamaah. Ada, tapi tentunya ada dampak-dampak, pasti ada dampak positif dan negatif yang kemungkinan akan muncul di tahun-tahun berikutnya.
0: Oke, dampak positif negatifnya apa tuh?
1: Jadi memang dampak positif tentunya yang pertama ya, beban jamaah merasa diringankan. Ya, sejak munculnya berita tersebut melalui channel kami juga di channel TikTok kami dan semua. Medsos itu apresiasi dari pemerintah bahwa memang masyarakat merasa diuntungkan, yang khususnya berangkat di tahun 2027. Kemudian yang dampak yang kedua adalah bagi pemerintah sendiri mendapatkan apresiasi tentunya dari masyarakat secara umum tentang kinerja mereka. Dan dampak yang positif yang ketiga adalah nilai manfaat yang dibuktikan betul-betul disalurkan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah haji jamaah haji yang berangkat tahun. Namun pemerintah juga harus melihat efek kedepannya, yaitu kemungkinan terjadi dampak negatif yang akan berlangsung di masa antrian yang cukup panjang. Maka ini juga berpotensi ada skema subsidi.

0: di yang jumbo ya, yang dihabiskan di depan ini berpotensi menggerus tabungan masa depan dan memicu juga risiko krisis keuangan yang jangka panjang. Sebagaimana kita ketahui kan, antrian ini panjang banget.
1: Yeah.
0: Dan kita tidak pernah mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi global. Kalau kita habiskan subsidi ini di depan secara jor-joran, ini memicu kekhawatiran tersebut. Saya yakin para pengamat ekonomi juga bisa melihat hal tersebut.

Pengumuman berasal dari Panitia Pemilihan Duta Kampus 2 Universitas Papua tahun 2026 kepada mahasiswa-mahasiswi aktif Universitas Papua. Isi pengumuman, tahapan dan persyaratan kualifikasi dalam pemilihan duta kampus. 1. Waktu 6 Oktober sampai 16 Oktober 2026, tahapan sosialisasi dan pendaftaran. 2. 17 Oktober sampai 18 Oktober 2026, tahapan seleksi administrasi. 3. 19 Oktober 2026, tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi. 4. 20 Oktober 2026, tahapan seleksi tahap pertama. 5. 21 Oktober 2026, tahapan pengumuman hasil seleksi tahap 1. 22 Oktober 2026, tahapan seleksi tahap 2. 22 Oktober pengumuman hasil seleksi tahap 2. 23 sampai 24 Oktober tahapan wawancara. 26 Oktober 2026 tahapan pengumuman hasil wawancara. 27 sampai 28 Oktober pembekalan 10 finalis. 29 Oktober gladi resik. 30 Oktober 2026 malam grand final dan penobatan duta kampus. Peserta mahasiswa-mahasiswi aktif pada jenjang diploma atau sarjana di Universitas Papua dari seluruh fakultas yang lolos seleksi administrasi atau memenuhi syarat kualifikasi sebagai pendaftar, berikut ini adalah kualifikasi pendaftar. 1. Status akademik, mahasiswa aktif Universitas Papua dibuktikan dengan KTM dan surat keterangan aktif. 2. IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan transkrip nilai sementara. 3. Usia maksimal semester 8 pada tahun berjalan. 4. Surat rekomendasi dari fakultas atau jurusan masing-masing. 5. Persyaratan administrasi, formulir pendaftaran, CV, pas foto 3x4, berjas alma mater, foto close up, surat pernyataan kesediaan mengikuti aturan seluruh rangkaian kegiatan, dan yang terakhir, integritas, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran akademik maupun hukum. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 6 sampai 16 Oktober 2026 dan untuk informasi dan formulir pendaftaran bisa menghubungi 0852-5464-0021 atas nama Ibu Agnes dan 0852-8772-5996 atas nama Ibu Lucia. Mari wujudkan Unipa sebagai rumah pendidikan tinggi yang berbudaya, berdaya saing, dan berkarakter. Jadilah duta kampus yang membawa cahaya ilmu dan suara tanah Papua. Demikian pengumuman ini atas perhatiannya diucapkan.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak enak gini sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

atau 100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pendengar 94.3 MHz Jabat Rantara Merdeka 68 Manokwari di Nuansa Siang Anda. Selamat siang dan juga selamat bergabung dengan kami di Pro 1 Nuansa Siang ini. Salam jumpa dari Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas di lintas Manokwari siang. Penyiar saya Yuki Kubiari dan operator Bung Alana. Dan siang ini tentunya dalam setiap program-program siaran kami untuk Anda, kami hadir dalam program acara khusus Halo RRI untuk edisi hari ini.
2: Atas, sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum.

Ikuti Halo RRE. Halo RRE, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda. Baik, pendengar di Nuansa Halo RRI siang ini tentunya bersama saya, Oke Kubiari. Dan seperti biasanya untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami dan juga memberikan aspirasi opini-opini Anda dengan kami terkait dengan program-program yang ada di Manokwari, ya mungkin program kerja dari pemerintah kita, tapi juga dengan situasi dan kondisi cuaca di wilayah Manokwari yang kita tahu bersama bahwa sampai dengan hari ini Manokwari kayaknya masih berkabut asap ya, dan ini menjadi perhatian untuk semua kita terutama yang ada di Manokwari dengan menghadapi situasi dan juga cuaca di wilayah Manokwari. Kita juga diingatkan untuk kalau keluar rumah pakai masker ya, dan itu juga merupakan himbauan-himbauan dari dinas-dinas terkait ya, dengan informasi cuaca bahkan juga dengan perkembangan kabut asap yang ada di wilayah Manokwari. Dan jika kita melihat dari beberapa waktu kemarin mulai dari tanggal 5 sampai dengan hari ini, meskipun di satu hari kemarin sempat turun hujan di Manokwari, tapi itu tidak mengurangi sebaran kabut asap ya, terutama di wilayah Manokwari. Kalau beberapa hari kemarin mungkin kita melihat ke arah Wosi, bahkan ke arah Rendani dan Sowi itu sudah tidak kelihatan ya, dan tertutup dengan kabut asap. Kemudian juga sebaliknya ke wilayah kota. Nah, ini dalam beberapa rentan waktu ini masyarakat di Manokwari juga diingatkan untuk keluar waspada, tapi juga dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin kalau tidak perlu untuk Anda lakukan sebaiknya tetap di rumah ya, terutama untuk yang punya keluarga lansia ataupun juga bayi balita harus waspada dengan situasi kabut asap yang tentunya masih melanda kota Manokwari. Nah, di program acara ini juga mungkin Anda bisa share informasi dengan kami ataupun juga yang mungkin ingin menyampaikan opini-opini Anda terkait dengan kabut asap di Manokwari, kemudian bagaimana penanganan-penanganan, langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah kita. Kalau Anda kemarin juga mengikuti dialog interaktif yang terlaksana di Manokwari ya, dibahas khusus tentang asap yang menyelimuti kota Manokwari, dari mana asalnya, dan dari beberapa informasi yang disampaikan lewat dialog interaktif, kita juga sudah mengetahui bahwa titik-titik api ya, titik-titik sebaran asap itu dari arah mana, kemudian itu kiriman dari arah mana ya, atau dari wilayah mana. Dan ini yang terkadang menjadi pertanyaan juga dari masyarakat Kota Manokwari, tapi tentunya pihak-pihak terkait juga sudah informasi bahwa sebaran titik kabut asap yang mungkin beberapa waktu ini kita lihat melanda kota Manokwari ya, sehingga pemandangan yang tidak seperti biasanya kita lihat Manokwari menjadi berkabut ya, berkabut asap. Nah, tentunya ini juga menjadi informasi kami untuk pendengar, untuk warga masyarakat yang ada di Manokwari, untuk sama-sama tetap kita perhatikan situasi dan kondisi cuaca, bahkan juga terkait dengan adanya kabut asap di wilayah Manokwari. Beberapa sekolah berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendidikan juga sudah diliburkan ya. Dan begitu juga dengan ASN sesuai dengan surat dan yang dikeluarkan dari pemerintah Provinsi Papua Barat juga untuk meliburkan para pegawai atau pegawai tetap bekerja dari rumah ya. Jadi tetap melaksanakan WFA. Nah, sedangkan Anda juga dituntut untuk ketika keluar melaksanakan aktivitas Anda, perhatikan juga kondisi cuaca dengan adanya paparan asap
di Kota Manokwari, dan ini menjadi perhatian dari semua masyarakat ya, semua masyarakat yang ada di Manokwari, terutama Anda yang aktivitas sehari-hari harus keluar ya, melaksanakan berbagai aktivitas Anda. Tapi juga bagi para nelayan ini juga penting ya, informasi-informasi ini, karena paparan kabut asap tidak hanya mungkin kita lihat di wilayah daratan, di pohon, di yang tidak kelihatan karena tertutup, tapi juga ketika Anda turun ke laut, Anda juga perlu untuk memperhatikan kondisi cuaca ya ketika turun untuk melaksanakan bagian dari aktivitas Anda. Yang pastinya kami juga nantikan partisipasi Anda untuk tetap bersama di program acara Halo Rari untuk edisi hari ini.

0: terima kasih di Halo RRI untuk edisi siang ini dan juga dengan topik yang mungkin harus terus kami hadirkan untuk masyarakat dan juga pendengar yang ada di Kota Manokwari di tengah kualitas udara di Kota Manokwari yang tidak begitu baik ya, terutama untuk ya, ada yang melakukan aktivitas dengan adanya beberapa hotspot pada 5 Oktober yang menunjukkan bahwa konsentrasi fenomena cuaca ya itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi ya, terutama di beberapa kabupaten. Jadi mungkin tidak hanya di Manokwari, di Kabupaten Teluk Bentuni, Kabupaten Kaimana, dan juga beberapa sebaran titik di Teluk Pondama juga, dan ini merupakan tingkat kepercayaan medium dengan titik high. Nah, BMKG juga mengeluarkan informasi untuk masyarakat dan juga pendengar, dan mungkin masyarakat Manokwari juga bertanya, kenapa sampai asap itu bisa sampai di Manokwari? Nah, pergerakan angin di wilayah selatan itu dapat membawa massa udara dan juga asap menuju wilayah Manokwari. Dan tentunya kondisi atmosfer dan topografi Manokwari yang dikelilingi perbukitan juga menyebabkan asap itu dapat bertahan lebih lama. Ya, namun perlu diperhatikan bagi semua kita bahwa asap yang terlihat beberapa waktu ini di Kota Manokwari itu tidak serta-merta berarti sumber kebakarannya itu berada dalam Kota Manokwari. Tapi menurut data hotspot menunjukkan bahwa sumber potensial itu lebih banyak terkonsentrasi dari wilayah lain. Nah, sementara asap yang sampai di Manokwari itu merupakan asap kiriman dari beberapa wilayah yang juga letaknya dekat dengan misalnya Kabupaten Teluk Bentuni ataupun juga Kaimana. Dan himbauan untuk warga juga, jika udara mungkin Anda rasa sudah mulai berbau asap ya, kemudian berbau yang mungkin mempengaruhi penciuman Anda, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian gunakan masker N95 atau KN95 untuk juga melindungi Anda. Kemudian Anda bisa menutup pintu dan jendela serta lindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil ya, karena paparan asap itu juga sangat mengganggu ya, terutama pada kelompok-kelompok rentan ya, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, bahkan juga dengan penderita yang terpapar. Nah, ini kondisi-kondisi yang real yang terjadi yang juga perlu menjadi perhatian dari semua warga masyarakat, terutama kita yang ada di wilayah Manokwari. Meskipun mungkin kemarin kita melihat hujan turun, berarti kabut sudah berkurang. Nah, ini juga mengganggu beberapa aktivitas penerbangan di wilayah Manokwari ya. Nah, untuk itu masyarakat juga dihimbau untuk kalau berpergian, misalnya Anda yang mungkin punya rencana untuk keluar Kota Manokwari, juga perhatikan kondisi wilayah ya di mana Anda tuju, tapi juga dengan kondisi di Manokwari sebelum Anda melakukan perjalanan-perjalanan Anda, karena ini adalah situasi yang memang harus kita waspadai bersama, karena jangan kita menganggap bahwa itu hanya asap, itu hanya kabut asap biasa ya. Tapi berdasarkan informasi juga yang disampaikan oleh para BMKG terkait dengan kabut asap yang menyelimuti wilayah Manokwari, itu sebagian besar bukan berasal dari kebakaran yang ada di Kota Manokwari. Misalnya kalau selama ini masyarakat berpikir, oh itu karena ada kebakaran di TPA. Nah, berbagai langkah sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, tetapi untuk beberapa waktu ini memang karena adanya pergerakan asap ini dipengaruhi dengan arah dan kecepatan angin ya, yang saat ini didominasi oleh angin muson timur, dan angin bergerak dari arah timur selatan menuju barat laut dan juga mengalami pembolokan di sekitar Manokwari dan Pegunungan Arfak. Nah, sehingga itu membawa asap menuju ke wilayah Manokwari. Nah, seperti apa kita dengarkan informasi juga yang disampaikan oleh salah satu perakirawan, ada Pak Rizky Dwi Febrian.
1: Berhubungan dengan cuaca ya, di mana ini kabut asap bukan dari wilayah Manokwari sendiri, tapi ini merupakan kiriman dari karhutla di wilayah Papua Selatan dan Papua Barat bagian selatan, khususnya di Kabupaten Fakfak, Kaimana dan Teluk Bintuni, di mana pola arah dan kecepatan angin ini menentukan bagaimana persebaran asap hingga sampai di Manokwari. Ya, untuk arah dan kecepatan anginnya sendiri, kita sedang mengalami angin muson timur, di mana itu bergerak dominan dari arah timur selatan. Untuk seluruh wilayah Papua itu dominan dari arah timur selatan ke arah barat laut, tetapi untuk di wilayah belahan bumi utara, khususnya di setelah di rentang Manokwari dan Pegunungan Arfak, itu angin akan dibelokkan lagi ke arah timur laut, sehingga angin yang harusnya ke barat laut dibelokkan lagi ke

0: Oke, satu tembang untuk Anda, Raja Ampat. Kalau kita bisa menceritakan segala keindahan yang ada di Raja Ampat, nah sehingga Raja Ampat sekarang itu sudah semakin mendunia ya, dengan terkenal dengan keindahan alam, kemudian segala sesuatu yang ada di sana. Tapi terkait dengan topik yang hari ini saya hadirkan untuk Anda ya, kabut asap. Nah, ini yang juga menjadi PR besar bagi semua kita untuk bagaimana kita melihat keindahan dari wilayah kita masing-masing, tidak hanya mungkin di Raja Ampat di Manokwari. Nah, sementara kota kita masih terus diselimuti dengan kabut asap. Nah, tapi tidak hanya itu. Nah, seperti tadi disampaikan juga dari perakirawan BMKG Manokwari bahwa kondisi kabut asap yang merupakan asap kiriman dari wilayah selatan Papua Barat itu juga terbawa dengan angin ya, meskipun juga relatif sedikit, tapi BMKG juga akan terus memantau dinamika atmosfer yang terjadi sehingga terpasok dengan perubahan arah angin dan potensi pergerakan asap dalam beberapa hari ke depan. Tentunya masyarakat juga diminta untuk tetap perhatikan kondisi kondisi-kondisi yang terjadi ya, kondisi udara terutama ketika mungkin jarak pandang mulai menurun akibat kabut asap ataupun juga dengan penggunaan masker N95 dan pembatasan aktivitas di luar ruangan yang menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan asap. Ini menjadi perhatian dan juga himbauan ya, sekaligus himbauan untuk semua warga yang ada di Manokwari, terutama Gitong yang setiap hari melakukan aktivitas, meskipun juga sebagian dari kita yang ada di Manokwari mungkin saat ini sudah bekerja dari rumah. Anak-anak juga sedia diberlakukan dengan pembelajaran jarak jauh, jadi mengikuti proses belajar mengajar dari rumah. Tetapi ini menjadi satu kewaspadaan. Artinya hanya terkait dengan kabut asap yang ada di wilayah Manokwari. BMKG juga mengukur kondisi cuaca secara umum berawan ya. Kemudian dengan adanya pola angin di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dan perairan utara Manokwari yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Nah, ini juga berdampak pada faktor tinggi gelombang di wilayah Papua Barat, dan dirilis dari BMKG bahwa tinggi gelombang untuk wilayah Papua Barat terutama dari Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga perairan utama Manokwari itu tinggi gelombang diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter. Itu berpeluang terjadi di Pasifik Utara Papua Barat dan juga perairan utara Manokwari. Untuk itu ini juga sangat berisiko terhadap keselamatan pelayaran bahkan juga perahu nelayan, dan apabila kecepatan angin itu mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 ya, kapal tongkang, apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Tapi yang pastinya untuk Anda yang ingin mengetahui informasi-informasi yang lebih update ya, Anda update langsung dari laman resmi BMKG ya, terutama juga dari stasiun meteorologi kelas 2 di Manokwari, atau Anda juga bisa masuk pada laman Instagram BMKG ya, _Manokwari, dan bisa mengetahui informasi-informasi perkembangan cuaca di wilayah Manokwari, terutama dengan adanya sebaran titik panas ataupun juga titik asap di beberapa wilayah ya, tapi juga dengan informasi cuaca di laut ya, tinggi gelombang dan lain sebagainya, karena informasi-informasi ini bermanfaat terutama untuk warga masyarakat Kota Manokwari di tengah aktivitas Anda, tapi juga dengan para nelayan yang turun ke laut untuk melaksanakan aktivitas mencari ikan ya. Ini sangat sangat penting untuk diingatkan. Kalau perlu juga Anda menyiapkan alat bantu ya, misalnya para nelayan ketika turun ke laut, kalau Anda punya alat bantu GPS itu juga bisa digunakan, ataupun kompas untuk menunjukkan arah ketika Anda mungkin ke laut dan juga hendak pulang ke darat. Kalau tiba-tiba cuaca di laut diselimuti dengan kabut asap, Anda bisa menggunakan GPS ataupun juga kompas untuk menunjukkan arah Anda kembali ke darat ya. Dan ini hal-hal yang mungkin harus diantisipasi sebelum turun mencari ikan ya, sebagai nelayan, tapi juga dengan masyarakat yang beraktivitas di darat ya. yang juga mungkin keluar rumah dan sebagainya, perhatikan kondisi cuaca terutama kualitas udara di Kota Pondok Kemarin, dan juga dengan beberapa himbauan-himbauan yang terus disampaikan oleh prakirawan BMKG, bahkan juga dengan informasi-informasi yang disampaikan dari pemerintah ya, untuk sama-sama kita taat itu, terutama bagi masyarakat yang ada di Kota Manokwari. Dan terima kasih juga untuk tetap mendengarkan program siaran kami di Pro 1 RRI Manokwari, dengan informasi hiburan yang juga terus nanti akan kami hadirkan sepanjang hari ini, tidak hanya pada program Halo RRI di hari Senin, hari Rabu, dan juga di hari Jumat di jam yang sama.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami dan juga tanpa terasa kebersamaan dengan Anda di program siaran Halo RRI di hari ini juga akan berakhir. Anda yang mungkin kapan saja waktu Anda ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi Anda, Anda silakan langsung mengirimkan ke nomor WhatsApp kami di 08231176145 ya, kebersamaan di setiap program siaran kami, sehingga apa yang mungkin Anda ingin sampaikan hari ini tapi mungkin karena waktu, nah sehingga itu tidak bisa Anda sampaikan ya, Anda boleh bergabung nanti di hari Senin di jam yang sama, di jam 11.00 sampai dengan jam 12.00, dan tentunya di line telepon 08231176145 untuk layanan WhatsApp kami, ataupun juga Anda bisa mengirimkan di layanan Facebook Pro 1 RRI Manokwari ataupun juga di RRI Manokwari ya, dan juga informasi atau setiap masukan-masukan dari Anda itu akan kami tampung dan akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk menjawab apa yang menjadi opini-opini Anda. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan di acara Halo RRI untuk edisi hari ini.

0: Oke, satu pilihan untuk Anda kalau rindu lihat ke laut dari Ambin Api Bocor ya, dan juga Yani ya featuring Oki sudah menemani dan juga mengisi kebersamaan di Halo RRI, dan juga sekaligus mengakhiri program Halo RRI untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk bergabung dengan kami di lain waktu, di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat di jam yang sama, jam 11.00 sampai dengan jam 12.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan pemirsa, ya saya akhiri Halo RRI untuk Anda. Terima kasih juga untuk Mas Kifli yang selalu setia bergabung dengan kami ya, dan juga dengan para pendengar masyarakat yang ada di Kota Manokwari. Setiap suara Anda menjadi aspirasi dan juga solusi bersama untuk tetap membangun Kota Manokwari.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, dan tentunya juga lepas dari acara Halo RRI untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kita akan jelang siaran langsung sholat Jumat di hari ini akan berlangsung dari Masjid Al-Falah Wusi, dan kita akan jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa qasidah secara khusus bagi kaum muslimin wal muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sadar proses senantiasa mendapatkan kejayaan sifat dari sehingga kita dapat kembali hadir untuk memenuhi masjid yang berbahagia ini yakni bersama-sama merasakan salah satu bagian dari kesempatan yang disebabkan secara bersama.

Kami sampaikan laporan keuangan hasil pemeriksaan perasaan posisi yang pada. Yang pertama, tanggal 2 Oktober 2020, saldo awal sebesar Rp22.419.000. Kemudian pada tanggal yang sama, penerimaan keuangan hasil sebesar Rp11.900.000. Kemudian tanggal 7 Oktober 2020, pengeluaran untuk kegiatan haji masjid Al-Falah sebesar Rp1.000.000. Kemudian tanggal 8 Oktober 2020, pengeluaran untuk bayar haji bulan Oktober 2020 sebesar Rp6.980.000. Kemudian tanggal 9 Oktober 2020, pengeluaran untuk Jumat berkah sebanyak 200 kursi, yaitu 2 juta. Kemudian tanggal 9 Oktober 2020, pengeluaran untuk Jumat sebesar Rp1.650.000. Sampai tanggal 9 Oktober 2020, saldo akhir sebesar Rp22.689.000. Pada 9 Oktober 2020, berdasarkan Allah mulia. Konsumsi yang tepat selalu tanggung yang dijalankan Allah semangat. Baiklah, kita akan berdengar selalu konflik pada Jumat kali ini, yaitu yang berhormat Allah Ustaz Angga Hari Muhammad. Kemudian juga Ustaz Terkimah Ustaz Muhammad Rufi, sedangkan masih saudara Imam Rofi. Demikian juga diberi luar dari kami kurang lebih mohon maaf oleh Fikri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, my God.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpah rahmat, inayah dan juga hidayahnya. Sehingga pada siang hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita pada siang hari ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlipat di sisinya. Allahumma amin. Kedua kalinya selawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan untuk baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak di yaumil akhir kita dapat sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya khatib di sini bukan berarti yang berdiri ini lebih baik daripada yang hadir pada siang hari ini. Namun izinkanlah khatib dalam rangka wa tawassobil haq wa tawassobil marhamah, saling nasihat menasihati dalam kasih sayang dan kesabaran. Maka marilah kita sama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti berusaha semampu kita menjalankan apapun itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berusaha semampu kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya. Maka pada siang hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan 4 doa isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa fi riwayatin ukhra wa min da'awatin la yustajab laha. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Rawahu An-Nasa'i. Hadirin jamaah rahmatullah subhanahu wa taala. Pentingnya 4 hal perlindungan ini oleh Allah subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isti'adzah yang pertama, Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Menurut Imam Al-Qadi Al-Iyad, ilmu yang tidak bermanfaat adalah al-ilmu alladhi la yu'malu bihi aw la yahdi ila ta'ah wa la yusmiru khasyata wa la salaha. Ilmu yang tidak diamalkan atau yang tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang tidak membuahkan rasa takut dan yang tidak membuahkan kesolehan. Artinya,
ilmu yang dihindari di sini adalah ilmu yang dimiliki, tetapi hanya menjadi materi perdebatan sebagai sarana mencari ketenaran atau popularitas, sebagai bangga-banggaan atau gagah-gagahan, untuk mencari gelar atau untuk sekedar mencari dunia. Seharusnya niat mencari ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan, melaksanakan kewajiban dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sementara buah dari ilmu yang bermanfaat adalah al-khosyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir ayat 28. Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Isti'adah yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Menurut Qadi Al-Iyad, hati yang tidak khusyuk adalah wal qalbul qasil ladzi la taliluhu al-mawa'id wa la tu'athiru fihi ayatullah, yaitu hati yang keras yang tidak menjadi lunak oleh nasihat dan tidak terpengaruh oleh ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 74 yang berbunyi summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wamallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang memancarkan sungai-sungai darinya, ada pula yang terbelah lalu keluarlah air darinya, dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Bahkan dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah mengancam hati yang keras. Fawaidul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka celakalah orang-orang yang hatinya telah keras untuk mengingat Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Sementara itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan penyebab hati keras ada tiga. Penyebab pertama adalah terlalu banyak tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuksirud dhahik, fa inna kasratud dhahik tumitul qalba." Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa mematikan hati. Hadis rawahu At-Tirmidzi. Penyebab kedua yang menyebabkan hati keras adalah dosa yang ditumpuk-tumpuk tanpa diperhatikan dan disadari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukita fihi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan ditorehkan satu titik hitam pada hatinya. Hadis rawahu Ibnu Majah. Adapun penyebab yang ketiga, hati yang keras adalah jauh dari Allah. Menyangkut hal ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ab'adun nas minallahil qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah beristiadah yang ketiga adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jiwa yang tidak pernah puas. Jiwa yang tidak pernah puas disebut dengan tamak, sedangkan kebalikannya adalah jiwa yang qanaah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadi Al-Iyad, allati la tanfa'u bima razaqahullah wa la tazalu muttali'an ila dunya, yaitu jiwa yang tidak merasa cukup terhadap rizki Allah yang telah dibagikan dan terus menerus menginginkan kenikmatan dunia. Dari sini mari kita perhatikan, bukankah huru-hara, korupsi, perang, dan segala bentuk kerusakan di muka bumi ini tidak lain adalah disebabkan oleh jiwa-jiwa yang serakah dan tamak, yang tidak pernah bersyukur
tidak pernah merasa cukup dengan pemberian rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristiadah yang keempat, yang terakhir adalah berlindung dari doa yang tidak didengar. Artinya bukannya Allah tidak mendengar doa-doa kita, namun karena Allah Maha mendengar, Allah mendengar segala sesuatu, yang dimaksud ini adalah Allah tidak mengabulkan doa kita. Kalau doa kita tidak dikabulkan, dipastikan kita mempunyai rasa sedih dan kecewa. Sebaliknya, jika doa kita dikabulkan, tentu kita merasa senang. Lantas, apakah penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah tiga hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah sebab harta yang diperoleh dari cara yang tidak halal atau haram. Kedua, sebab melakukan kezaliman kepada orang lain. Dan yang ketiga, sebab lalai atau tidak yakin saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tiga hal ini harus diperhatikan dengan seksama. Jangan sekedar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga harus menjauhi sebab-sebab yang membuat doa kita tidak terkabulkan. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keempat istiadah atau permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya senantiasa terhindar daripada empat perlindungan ini. Jika kita perhatikan dari urutan hadis di atas, kita dapat menyimpulkannya bahwa ilmu yang tidak bermanfaat akan melahirkan hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk akan menumbuhkan jiwa-jiwa yang rakus ataupun tamak. Dan jiwa yang rakus akan menghalangi terkabulnya doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya doa istiadah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita amalkan, kita yakini agar kita senantiasa terhindar daripada empat hal tersebut: ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, jiwa yang tidak pernah terpuaskan, dan juga doa-doa yang tidak pernah diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada empat hal tersebut, sehingga ilmu kita bermanfaat, hati kita khusyuk, jiwa kita qanaah, dan doa-doa kita diterima ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال

الحمد لله رب العالمين

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ

السلام عليكم ورحمة الله.

Thank you.

الحمد لله على كل نعمة وعلى كل حال أفضل.

Kaum muslimin wal muslimat, demikian kita semoga kita bersama selain langsung selain Jumat dari Masjid Al Falawosi, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 beberapa rangkaian lagu-lagu penguasa islami sekaligus nanti kita jelang dinamik olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andri Farm melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola lawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan,

0: berusaha memenangkan pertandingan sepak bola dan menikmati situasi ini.
1: As I said, we have to stick together and we have to spread the love to each other.
0: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027 sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: So, a very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat, Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor. Tor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Sibji tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua. Sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,4 26 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2, itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaegan Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12:45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemetsu Motovo Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik ia.
5: Nanti itu yang kita akan antisipasi. Tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Kita akan kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan gelang hijau. Kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sisi informasinya semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang tadi jelas. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Pendengar dari program A3, informasi aktual sudah Anda dengarkan. Terima kasih untuk tetap bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Manokwari di nuansa siang hingga nanti selang sore Anda. Kami hadirkan untuk Anda sebuah pengumuman duta kampus dan juga beberapa informasi yang akan hadir untuk Anda dalam program siaran kami.

Pengumuman berasal dari Panitia Pemilihan Duta Kampus 2 Universitas Papua tahun 2026 kepada mahasiswa-mahasiswi aktif Universitas Papua. Isi pengumuman, tahapan dan persyaratan kualifikasi dalam pemilihan Duta Kampus. 1. Waktu 6 Oktober sampai 16 Oktober 2026 tahapan sosialisasi dan pendaftaran. 2. 17 Oktober sampai 18 Oktober 2026 tahapan seleksi administrasi. 3. 19 Oktober 2026 tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi. 4. 20 Oktober 2026 tahapan seleksi tahap pertama. 5. 21 Oktober 2026 tahapan pengumuman hasil seleksi tahap 1. 22 Oktober 2026 tahapan seleksi tahap 2. 22 Oktober pengumuman hasil seleksi tahap 2, 23 sampai 24 Oktober tahapan wawancara. 26 Oktober 2026 tahapan pengumuman hasil wawancara. 27 sampai 28 Oktober pembekalan 10 finalis. 29 Oktober gladi resik. 30 Oktober 2026 malam Grand Final dan penobatan Duta Kampus. Peserta mahasiswa-mahasiswi aktif pada jenjang diploma atau sarjana di Universitas Papua dari seluruh fakultas yang lolos seleksi administrasi atau memenuhi syarat kualifikasi sebagai pendaftar, berikut ini adalah kualifikasi pendaftar. 1. Status akademik. Mahasiswa aktif Universitas Papua dibuktikan dengan KTM dan surat keterangan aktif. 2. IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan transkrip nilai sementara. 3. Usia maksimal semester 8 pada tahun berjalan. 4. Surat rekomendasi dari fakultas atau jurusan masing-masing. 5. Persyaratan administrasi, formulir pendaftaran, CV, pas foto 3x4, berjas alma mater, foto close up, surat pernyataan kesediaan mengikuti aturan seluruh rangkaian kegiatan, dan yang terakhir, integritas, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran akademik maupun hukum. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 6 sampai 16 Oktober 2026, dan untuk informasi dan formulir pendaftaran, bisa menghubungi 0852-5464-0021 atas nama Ibu Agnes dan 0852-8772-5996 atas nama Ibu Lucia. Mari wujudkan Unipa sebagai rumah pendidikan tinggi yang berbudaya, berdaya saing, dan berkarakter. Jadilah duta kampus yang membawa cahaya ilmu dan suara tanah.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

Okay, 94.3 MHz ya di Nuansa Kebersamaan dari program siaran kami dari mereka 68 di Nuansa Siang Anda Jabat Rat dari mereka 68 dan juga harapan kami Anda tetap melaksanakan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda apapun itu yang menjadi bagian dari rutinitas Anda, tapi tetap perhatikan perubahan-perubahan terutama dengan cuaca ya yang terjadi di sekitar Anda melakukan aktivitas, terutama dengan kualitas udara yang tidak begitu bagus untuk kota kita Manokwari. Yang pasti kami berharap aktivitas hari ini

0: pemerintahan dan pemutakhiran prediksi musim hujan yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Pusat memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekedar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas yang sangat kuat dan kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Dan keterlambatan tersebut juga berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan juga lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Dan anomali iklim dari durasi musim hujan yang diperkirakan bergeser, BMKG mencatat bahwa sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normal. Nah, singkatnya durasi hujan ya tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Dan kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasanya. Nah, sebanyak 185 zom atau 24,66% luas dataran Indonesia yang baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026 adalah beberapa wilayah di Indonesia dan juga meskipun dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek itu dapat memicu cuaca ekstrim seperti hujan lebat mendadak disertai angin kencang. Nah, menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan badan penanggulangan bencana daerah di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasinya seperti apa. Nah, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta itu juga menjadi kunci agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan yang setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Itu informasi-informasinya untuk Anda. Dan pastinya kami juga punya informasi lainnya dari Merdeka 68 yang masih terus hadir di ruang dengar Anda. Kebersamaan di setiap program siaran kami siang ini dari Merdeka 68 Manokwari dalam setiap aktivitas-aktivitas Anda.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak

0: Woi, baru kamu bagaimana? Ji, bagaimana? Ji, terminas,
1: kisah-kisah. Jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti.

Oke, Anda terus menikmati tempat-tempat pilihan di Armada 68 Manokwari di nuansa siang jelang sore Anda. Pendengar, ada yang menarik di hari ini. Hari Pos Sedunia 2026 mengangkat peran jaringan pos di era digital. Kalau dengar kata pos, berarti kita bayangkan kayak dulu kalau kita mau ngirim surat lewat pos dan lain sebagainya. Nah, Hari Pos Sedunia ini menyoroti peran jaringan pos di tengah perkembangan teknologi digital. Dan peringatan Hari Pos Sedunia berlangsung setiap tanggal 9 Oktober. Hari Pos Sedunia juga mengusung tema One Postal Network in Infinite Possibilities, atau satu jaringan pos kemungkinan tak terbatas. Nah, Hari Pos Sedunia menyoroti peran jaringan pos di tengah perkembangan teknologi digital. Peringatan ini berlangsung setiap tanggal 9 Oktober dan mengangkat berbagai peluang dari jaringan pos masyarakat. Lansir dari laman resmi United Nations, Hari Pos Sedunia 2026 yang mengusung tema One Postal Network Infinite Possible. Tema tersebut menyoroti berbagai peluang yang dapat dihadirkan melalui jaringan pos. Nah, selanjutnya, peringatan Hari Pos Sedunia ditetapkan dalam Kongres UPU di Tokyo, Jepang pada tahun 1969. Peringatan tersebut kemudian bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran sektor pos. Nah, sering dengan perkembangan teknologi, jaringan pos memiliki peran dalam kehidupan masyarakat. Nah, jaringan tersebut menjadi penghubung bagi masyarakat, bisnis, dan juga berbagai layanan. Nah, dalam pesan Hari Pos Sedunia, Sekretaris Jenderal UN menyoroti peran layanan pos yang lebih luas dari sekedar mengirim surat. Dan pada Hari Pos Sedunia, tentunya dengan lebih dari 660 ribu kantor dan 4,6 juta pekerja, layanan pos menghubungkan masyarakat dan menyediakan layanan penting yang berupaya tidak meninggalkan siapapun. Dalam bidang ekonomi, jaringan pos dimanfaatkan pelaku usaha kecil untuk menjangkau pasar global. Nah, layanan tersebut sekaligus menjadi titik interaksi langsung bagi masyarakat di tengah kehidupan dan juga kemajuan dalam dunia digital. Jadi hari ini, tanggal 9 Oktober, diperingati sebagai Hari Pos Sedunia. Nah, itu informasi untuk Anda. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami, Dinamika 15. Nanti Anda dengarkan dari Pro 1 pukul 15.00 waktu Indonesia Timur.

0: aku habis.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pendengar kami, cukupkan sejenak teman-teman pilihan di nuansa siang jelang sore Anda. Dan terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1. Kita jelang tanda waktu disampaikan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2 mengawali Manokwari sore untuk Anda.

0: Di dinamika perjaringan Korel Nusantara 2 dari Manokwari, kabut asap Manokwari ganggu aktivitas warga hingga penerbangan. Laporan Rizka Amelia.
1: Kabut asap yang menyelimuti Manokwari dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas masyarakat hingga transportasi udara. Kondisi tersebut dirasakan hampir di seluruh wilayah Manokwari, sementara sebagian besar sumber asap disebut berasal dari luar kabupaten. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, Tajudin, mengatakan titik panas di wilayah Manokwari relatif kecil dan sebagian telah ditangani, termasuk kebakaran di area tempat pembuangan akhir yang telah berhasil dipadamkan.
2: Ya, kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena sudah berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk juga gangguan penerbangan. Ada pun titik-titik yang atau wilayah yang terkena hampir seluruh Manokwari. Namun ini sumber asap ini sebagian besar dari luar Manokwari. Sebenarnya ada juga di Manokwari, tapi itu titik spot hotspot itu yang kecil-kecil saja. Juga di TPA itu kita sudah padamkan. Jadi sebenarnya boleh bilang sangat kecil yang dari Manokwari, tapi yang dari luar Manokwari tadi saya cek di peta hotspot yang dikeluarkan oleh BMKG itu berasal dari Fakfak, Kaimana, Bintuni, dan juga dari Manokwari Selatan, Provinsi Papua Selatan, ya. Begitu.
1: Dampak kabut asap juga dirasakan pada aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Rendani. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Rendani BMKG Manokwari, Reksi Dwi Febrian, mengatakan jarak pandang sempat turun hingga sekitar 500 meter dalam beberapa hari terakhir.
3: Ini sangat berpengaruh untuk alur transportasi khususnya di wilayah udara ya. Kami yang dari Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari ini kan fokus ke penerbangan, cuaca penerbangan juga. Jadi di mana untuk 3 hari ini kita melaporkan itu visibility berkurang. Dari kemarin itu sangat parah, di mana kita mengalami visibility hanya atau jarak pandang mendatar kita itu hanya sebatas 500 meter. Setelah 500 meter itu kita mengalami pandangan kabur ataupun tidak terlihat sama sekali. Nah, ini juga berpengaruh untuk take off dan landing pesawat, di mana batas ketentuan dari Bandara Rendani sendiri itu batas minimum untuk bisa melakukan take off dan landing yang disampaikan ke pilot itu minimal 3.500 meter. Tetapi kita untuk 2 hari kemarin ini berkisar antara 500 meter hingga 3 km. Jadi ini atau 3.000 meter. Nah, ini juga menjadi acuan dari maskapai karena ini berkesinambungan dengan keselamatan penerbangan. Jadi sedikit banyak mohon maaf untuk masyarakat Papua Barat, Manokwari khususnya. Ini kita meng-cancel atau menunda untuk penerbangan di hari-hari ketika memang visibilitas atau jarak pandang kita ini sangat amat buruk.
1: Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap sumber kebakaran di wilayah setempat. Penanganan asap kiriman dari daerah lain juga membutuhkan koordinasi lintas wilayah, termasuk dengan pemerintah provinsi. Tajudin berharap kerjasama tersebut dapat terus diperkuat agar kabut asap segera berkurang dan aktivitas masyarakat maupun transportasi udara dapat kembali berjalan normal. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keraguan sebagian orang tua terhadap imunisasi menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan ori campak rubella di Kabupaten Manokwari. Edukasi terus dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat imunisasi, penyakit campak, serta reaksi yang mungkin muncul setelah pemberian vaksin. Ketua Komda KIPI Papua Barat, Dr. Maria CM Warwe SPA, mengatakan edukasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Program Promosi Kesehatan Menurutnya orang tua perlu memahami gejala dan komplikasi campak sekaligus mengetahui reaksi pasca imunisasi agar tidak

0: khawatir.
1: Jadi Komda KIPI melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Provinsi, melalui Promkes ya, Promkes dari Dinas Kesehatan, mereka melakukan sosialisasi dan selanjutnya melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat supaya mereka paham. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat atau orang tua penyakit campak seperti apa, terus gejalanya, kemudian komplikasi yang terjadi ketika seorang anak itu tidak mendapat imunisasi campak, dan reaksi simpang atau efek samping yang terjadi ketika seorang mendapat imunisasi campak itu seperti apa, sehingga tidak merasakan orang tua atau keluarga, tapi mereka bisa paham dan ternyata manfaat dari imunisasi itu lebih utama atau lebih penting daripada tidak sama sekali. Karena kita ingat dampak dari imunisasi kan yang kita maksudkan di sini adalah dampak yang positif ya. Dampak yang negatif kan berarti tidak ada perlindungan, maka hampir sebagian anak nanti akan terinfeksi ya, sakit dan jadi sakit. Kalau dampak positif ya dari dalam dulu, seorang anak ketika mendapat imunisasi berarti kan ada perlindungan secara individu. Semakin banyak anak yang mendapat imunisasi, dia akan terjadi perlindungan di sekitar.
0: Maria menambahkan, semakin banyak anak yang mendapatkan imunisasi, maka perlindungan di masyarakat melalui kekebalan kelompok atau herd immunity juga semakin kuat. Ia berharap edukasi dapat mengurangi kekhawatiran orang tua dan mendorong keterlibatan masyarakat sehingga cakupan ori campak rubella di Kabupaten Manokwari dapat mencapai target serta memberikan perlindungan yang lebih luas bagi anak.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Bunda PAUD Papua Barat Nyonya Yuliana Manecan menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak sejak usia dini. Menurutnya pendidikan anak usia dini PAUD merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi masa depan. Yuliana mengatakan setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu sejak usia dini. Karena itu kualitas layanan PAUD menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan anak secara utuh, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, maupun spiritual. Ia mengakui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia, termasuk di Papua Barat, masih menghadapi sejumlah tantangan. Dan tantangan tersebut antara lain pemerataan akses pendidikan, pembiayaan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Meski demikian, pemerintah terus mendorong transformasi dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini.
3: Pendidikan anak usia dini atau PAUD memegang peran krusial sebagai fondasi awal pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Kualitas layanan PAUD sangat menentukan perkembangan utuh anak, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, maupun spiritual.
0: Selain PAUD, Nyonya Yuliana juga menekankan pentingnya penguatan budaya literasi sebagian dari upaya membentuk karakter dan meningkatkan kualitas generasi Papua Barat. Budaya membaca perlu ditanamkan sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ia berharap anak-anak Papua Barat dapat tumbuh menjadi generasi yang gemar membaca, mampu berpikir kritis, memiliki karakter yang lebih baik, kreatif, percaya diri, serta mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Bupati Teluk Benteni Yohanes Manibui mengunjungi rumah keluarga korban anak di bawah umur yang diduga dibunuh atau terlibat kasus pembunuhan. Dari Teluk Bentuni, laporan Dina Rianti.
4: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengunjungi rumah keluarga korban pembunuhan anak di bawah umur di SP5 Distrik Bintuni Timur berinisial SM pada Selasa 6 Oktober 2026 malam. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa sekaligus dukungan kepada keluarga korban SM yang ditemukan meninggal dunia pada Senin 5 Oktober 2026. Kedatangan Bupati di kediaman korban disambut keluarga, turut hadir Kepala Kampung Suku Sop Melenus Yetu, Wakil Ketua LMA 7 Suku Herman Iba, Kasat Samapta Polres Teluk Bintuni Ibtu Steni Amarani, serta Kasat Reskrim AKP Daud Christian Ambumi. Dalam pertemuan tersebut, ibu korban Sarah Tiri meminta pemerintah dan aparat kepolisian memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Pihak keluarga korban juga meminta penyelesaian secara adat dengan mengajukan denda sebesar 2 miliar rupiah kepada pelaku.
5: restoran tanya, siapa yang suruh dia anak laki-laki itu? Berapa orang yang ajar satu anak itu saja yang sabitnya?
6: Pelakunya harus diproses semaksimal mungkin. Berikan dia hukuman seberat-beratnya. Yang kedua, ini sudah ada korban. Dan kita minta tanggapan dari pemerintah untuk kita, tadi saya sudah dengan masyarakat, kita minta pelaku pas keluar di pembunuh, tapi suara di pihak berwajib. Jadi, kita harus dua versi. Hukum positif berjalan, hukum adat berjalan. Kita orang dari sini punya permintaan denda 2 miliar. Itu tidak bisa kurang, harus tak.
4: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui menegaskan pemerintah daerah akan mengawal proses hukum maupun penyelesaian adat sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menyatakan pemerintah siap memfasilitasi pembahasan terkait tuntutan adat bersama para tetua adat dan tokoh masyarakat.
7: Bersama pemerintah menyampaikan tuntutan kita yang sangat mendalam atas peristiwa yang terjadi kepada cucu anak adik kita, sehingga kejadian ini menjadi sesuatu pukulan untuk kita keluarga besar semua, baik penganiayaan apalagi kekerasan seksual kepada anak di bawah umur itu tidak ada obatnya, pasti tidak ada itu yang pasti bisa apa, bisa membantu pelaku, pasti dia mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kita awal kita meminta kepada penegak hukum dan juga pengadilan yang akan memutuskan nanti untuk mendapatkan hukuman yang betul-betul seberat-beratnya sesuai ketentuannya. Memang berat ini kita. Tapi terkait dengan perintah keluarga juga untuk akan meminta beda adat atas perbuatan pelaku, saya berpesan untuk mari kita kawal juga bersama-sama melalui hukum adat yang akan dilakukan bersama-sama oleh.
4: Kunjungan bupati tersebut menjadi bentuk dukungan moral bagi keluarga korban sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah dan aparat kepolisian berkomitmen mengawal penuntasan kasus yang menyita perhatian masyarakat di Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Laporan Dina Rianti menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2 dari Manokwari. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: nih, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Tanpa terasa kita sudah sampai di pukul 16.29 menit ya, di suasana sore Anda dimanapun melakukan bagian dari aktivitas yang sementara akan Anda mulai di sore ini. Juga tetap perhatikan kondisi cuaca. Kalau dari Jalan Merdeka lihat ke arah Soribo ke Wosi tertutup dengan kabut asapnya, untuk itu Anda hitung-hitung juga ketika mau keluar untuk melakukan aktivitas Anda. Yang pastinya kami ingatkan pakai masker ketika keluar rumah ya, dan yang pastinya kita semua tanggap dengan suatu perubahan-perubahan, terutama dengan perubahan cuaca di Kota Manokwari dan juga dengan kualitas udara yang tidak terlalu baik untuk semua kita yang ada di Manokwari. Baik, terima kasih untuk tetap setia dengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Bu, air mineralnya 2 ya.
2: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh Bu.
2: Ini ya Mas.
1: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
2: Eh Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah Bu, biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Iya, pendengar kita sudah sampai di pukul 17.25 menit waktu Indonesia Timur di nuansa sore hingga petang Anda nanti ya. Dan untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di nuansa sore ini, selamat sore aja untuk semuanya dalam setiap aktivitas-aktivitas apapun itu yang boleh terap dikerjakan dan ya, dimanapun melakukan bagian dari segala tugas-tugas Anda. Hari ini kami yakin bahwa segala sesuatu boleh tetap dilalui dengan baik. Dan kebersamaan saya menemani Anda nanti sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan beberapa teman-teman nuansa islami nanti akan kami hadirkan di pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur. Dan lebih awal kami sampaikan azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur.

0: lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

0: airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Dengar 94.3 MHz. Terima kasih untuk terus dengar kami di program 1 Lintas Manokwari siang hingga petang Anda, dan tanpa terasa beberapa kebersamaan dengan Anda sudah berakhir. Kami informasikan awal untuk kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 17.56. Kita akan jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara, kabut asap Manokwari ganggu aktivitas warga hingga penerbangan. Reporter Rizka Amelia melaporkan.
2: Kabut asap yang menyelimuti Manokwari dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas masyarakat hingga transportasi udara. Kondisi tersebut dirasakan hampir di seluruh wilayah Manokwari, sementara sebagian besar sumber asap disebut berasal dari luar

0: satu wilayah yang terkena hampir seluruh Manokwari. Berseluruh Manokwari, namun ini sumber asap ini sebagian besar dari luar Manokwari. Sebenarnya ada juga di Manokwari, tapi itu titik spot, hotspot itu yang kecil-kecil saja. Juga di TPA itu kita sudah padamkan. Jadi sebenarnya boleh bilang sangat kecil yang dari Manokwari, tapi yang di luar, dari luar Manokwari tadi saya cek di peta hotspot yang dikeluarkan oleh BMKG itu berasal dari Fakfak, Kaimana, Bintuni, dan juga dari Manokwari Selatan, provinsi Papua Selatan, ya. Begitu.
1: Dampak kabut asap juga dirasakan pada aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Rendani. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Rendani BMKG Manokwari, Reksi Dwi Febrian, mengatakan jarak pandang sempat turun hingga sekitar 500 meter dalam beberapa hari terakhir.
2: Ini sangat berpengaruh untuk alur transportasi khususnya di wilayah udara ya. Kami yang dari Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari ini kan fokus ke penerbangan, cuaca penerbangan juga. Jadi di mana untuk 3 hari ini kita melaporkan itu visibility berkurang. Dari kemarin itu sangat parah, di mana kita mengalami visibility hanya atau jarak pandang mendatar kita itu hanya sebatas 500 meter. Setelah 500 meter itu kita mengalami pandangan kabur ataupun tidak terlihat sama sekali. Nah, ini juga berpengaruh untuk take off dan landing pesawat, di mana batas ketentuan dari Bandara Rendani sendiri itu batas minimum untuk bisa melakukan take off dan landing yang disampaikan ke pilot itu minimal 3.500 meter. Tetapi kita untuk 2 hari kemarin ini berkisar antara 500 meter hingga 3 km. Jadi ini atau 3.000 meter. Nah, ini juga menjadi acuan dari maskapai karena ini berkesinambungan dengan keselamatan penerbangan. Jadi sedikit banyak mohon maaf untuk masyarakat Papua Barat, Manokwari khususnya. Ini kita meng-cancel atau menunda untuk penerbangan di hari-hari ketika memang visibilitas atau jarak pandang kita ini sangat amat buruk.
1: Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap sumber kebakaran di wilayah setempat. Penanganan asap kiriman dari daerah lain juga membutuhkan koordinasi lintas wilayah, termasuk dengan pemerintah provinsi. Tajudin berharap kerjasama tersebut dapat terus diperkuat agar kabut asap segera berkurang dan aktivitas masyarakat maupun transportasi udara dapat kembali berjalan normal. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Keraguan sebagian orang tua terhadap imunisasi menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan ori campak rubella di Kabupaten Manokwari. Edukasi terus dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat imunisasi, penyakit campak, serta reaksi yang mungkin muncul setelah pemberian vaksin. Ketua Komda KIPI Papua Barat, Dr. Maria C.M. Marwe S.P.A. mengatakan, edukasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Program Promosi Kesehatan. Menurutnya, orang tua perlu memahami gejala dan komplikasi campak sekaligus mengetahui reaksi pasca imunisasi agar tidak khawatir sebagai orang tua.
3: Jadi Komda KIPI melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Provinsi, melalui Promkes dari Dinas Kesehatan, mereka melakukan sosialisasi dan selanjutnya melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat supaya mereka paham. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat atau orang tua penyakit campak seperti apa, terus gejalanya, kemudian komplikasi yang terjadi ketika seorang anak itu tidak mendapat imunisasi campak, dan reaksi simpang atau efek samping yang terjadi ketika seorang

0: Dapat imunisasi campak itu seperti apa, sehingga tidak merasakan orang tua atau keluarga, tapi mereka bisa paham dan ternyata manfaat dari imunisasi itu lebih utama atau lebih penting daripada tidak sama sekali. Karena kita ingat dampak dari imunisasi kan yang kita maksudkan di sini adalah dampak yang positif ya. Dampak yang negatif kan berarti dia ada perlindungan, maka hampir sebagian anak nanti akan terinfeksi ya, sakit dan jadi sakit. Kalau dampak positif ya dari dalam dulu, seorang anak ketika mendapat imunisasi berarti kan ada perlindungan secara individu. Semakin banyak anak yang mendapat imunisasi, dia akan terjadi perlindungan di sekitar.
1: Maria menambahkan, semakin banyak anak yang mendapatkan imunisasi, maka perlindungan di masyarakat melalui kekebalan kelompok atau herd immunity juga semakin kuat. Ia berharap edukasi dapat mengurangi kekhawatiran orang tua dan mendorong keterlibatan masyarakat sehingga cakupan ori campak rubella di Kabupaten Manokwari dapat mencapai target serta memberikan perlindungan yang lebih luas bagi anak. Saudara Bunda PAUD Papua Barat Nyonya Yuliana Mandacan menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi masa depan. Yuliana mengatakan setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu sejak usia dini. Karena itu, kualitas layanan PAUD menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan anak secara utuh, baik dari aspek kognitif, emosional, maupun spiritual dan sosial. Ia mengakui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia, termasuk di Papua Barat, masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pemerataan akses pendidikan, pembiayaan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Meski demikian, pemerintah terus mendorong transformasi dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini.
2: Pendidikan anak usia dini atau PAUD memegang peran krusial sebagai fondasi awal pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Kualitas layanan PAUD sangat menentukan perkembangan utuh anak, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, maupun spiritual.
1: Selain PAUD, Yuliana juga menekankan pentingnya penguatan budaya literasi sebagai bagian dari upaya membentuk karakter dan meningkatkan kualitas generasi Papua Barat. Budaya membaca perlu ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ia berharap anak-anak Papua Barat dapat tumbuh menjadi generasi yang gemar membaca, mampu berpikir kritis, memiliki karakter yang baik, kreatif, percaya diri, serta mampu menghadapi berbagai tantangan zaman.
3: Warta berita daerah ini disiarkan RRI Manokwari.
1: SMA Santo Paulus Manokwari menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mengikuti surat edaran pemerintah Kabupaten Manokwari terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penerapan PJJ dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi siswa, termasuk keterbatasan kepemilikan telepon seluler dan akses internet. Kepala SMA Santo Paulus Manokwari, Alexius dan Cetange mengatakan, sekolah telah melaksanakan PJJ untuk seluruh kelas sesuai arahan pemerintah. Ia mengatakan penerapan PJJ tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi siswa. Sebagian siswa memiliki telepon seluler tetapi tidak memiliki pulsa data, sementara sebagian lainnya tidak memiliki perangkat maupun akses WiFi untuk mengikuti pembelajaran dari rumah.
4: Semua kelas. Ya, kami adakan jarak jauh, di samping itu juga mungkin tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, karena kami melihat anak-anak kami yang tidak memiliki fasilitas WiFi atau mungkin ada yang tidak punya HP lagi. Nah, jadi kami sarankan mereka bisa ke sekolah ketemu Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru kami standby. Bapak Ibu guru tetap standby di sekolah. Memang tidak semua, tapi kita secara bergantian. menjadi bergantian supaya artinya walaupun mereka di rumah tapi proses belajar mereka kerjakan tugas itu tetap jalan seperti biasa.
1: Untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, guru secara bergantian tetap bersiaga di sekolah. Siswa yang mengalami kendala dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dapat berkoordinasi dengan guru untuk mendapatkan pendampingan dan menyelesaikan tugas. Pihak sekolah mengatakan jumlah siswa dalam kegiatan tatap muka terbatas juga menjadi pertimbangan dalam memberikan pembinaan secara maksimal. Menurutnya, keterbatasan jumlah siswa dalam satu kelompok memungkinkan guru memberikan perhatian dan pembinaan yang lebih optimal. Ia berharap pemerintah terus menjalankan program pendidikan yang telah direncanakan secara tepat waktu. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas pemerataan mutu pendidikan dan fasilitas sekolah, sehingga siswa memperoleh pembelajaran teori maupun praktek secara maksimal. Saudara, kapal pesiar MV Greg Mortimer Aurora Expedition membawa 86 wisatawan mancanegara mengunjungi Pulau Ron, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat pada Kamis 8 Oktober 2026. Wisatawan berasal dari Australia, Amerika Serikat, Italia, Belanda, Swedia, Selandia Baru, dan Singapura untuk menikmati wisata alam serta budaya masyarakat setempat. Selain Pulau Ron, kapal pesiar tersebut juga mengunjungi Kepulauan Auri untuk menikmati pesona alam. Wisatawan kemudian turun ke daratan sekitar pukul 13.00 hingga 17.00 dan mengunjungi Kampung Yende untuk menyaksikan atraksi budaya serta kehidupan masyarakat. Kunjungan wisatawan difokuskan pada pengalaman wisata alam dan budaya Pulau Ron yang dinilai memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Kehadiran wisatawan diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal melalui aktivitas pariwisata. Kepala Kampung Mena, Simon Wonenseba, mengatakan, kunjungan kapal pesiar merupakan hasil dari proses promosi dan kerjasama yang terus dilakukan bersama masyarakat serta Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau HPI Papua Barat. Ia berharap pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan dukungan melalui pembangunan fasilitas pendukung pariwisata berkelanjutan. Sementara itu, Ketua DPD HPI Papua Barat, Matias Rumbruren, mengatakan, Pulau Ron memiliki potensi sebagai destinasi unggulan wisata alam dan budaya yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Ia mengatakan peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia masyarakat lokal sangat penting dilakukan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Papua Barat. Dalam kunjungan tersebut, wisatawan menyaksikan sejumlah atraksi budaya termasuk Tari Memamun Soreng yang menceritakan latar belakang masyarakat Run menghadapi kedatangan misionaris pada tahun 1884. Wisatawan juga diperkenalkan dengan dansa adat Ifayer yang berkaitan dengan ritual adat serta berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Salah satu daya tarik yang mendapat perhatian wisatawan adalah Alkitab Tua yang menurut masyarakat setempat telah dijaga sejak 2 April 1884. Simon mengatakan keramahan masyarakat dan kesiapan dalam menyambut wisatawan melalui berbagai atraksi budaya menjadi pengalaman yang berkesan bagi tamu mancanegara. Kunjungan kapal pesiar tersebut menjadi momentum untuk memperkuat promosi Pulau Ron sebagai destinasi wisata alam dan budaya. Pemerintah daerah dan pengelola kawasan diharapkan meningkatkan dukungan, promosi, serta pelatihan masyarakat agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Teluk Wondama. Saudara, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengunjungi rumah keluarga korban anak di bawah umur yang diduga dibunuh. Dina Rianti dari Teluk Bintuni melaporkan.
5: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengunjungi rumah keluarga korban pembunuhan anak di bawah umur di SP5 Disik Bintuni Timur berinisial SM pada Selasa 6 Oktober 2026 malam. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa sekaligus dukungan kepada keluarga korban SM yang ditemukan meninggal dunia pada Senin 5 Oktober 2026. Kedatangan Bupati di kediaman korban disambut keluarga. Turut hadir Kepala Kampung Suku Sop, Menenusietu, Wakil Ketua LMA 7 Suku, Herman Iba, Kasat Samapta Polres Teluk Bintuni Ibtu Steni Amarani, serta Kasat Reskrim AKP Daud Christian Ambumi. Dalam pertemuan tersebut, ibu korban Sarah Tiri meminta pemerintah dan aparat kepolisian memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Pihak keluarga korban juga meminta penyelesaian secara adat dengan mengajukan denda sebesar 2 miliar rupiah kepada pelaku.
6: Siapa yang suruh dia anak laki-laki itu? Berapa orang yang ajar satu anak itu saja?
7: Pelakunya harus diproses semaksimal mungkin. Berikan dia hukuman seberat-beratnya. Yang kedua, ini saudara korban. Dan kita minta tanggapan dari pemerintah untuk kita. Tadi saya sudah masyarakat itu meminta pelaku pas keluar ditembunuh. Tapi suara di pihak pribadi. Jadi kita harus dua versi. Hukum positif berjalan, hukum adat berjalan. Kita orang dari sini punya permintaan denda 2 miliar. Itu tidak bisa kurang, harus pak.
5: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui menegaskan pemerintah daerah akan mengawal proses hukum maupun penyelesaian adat sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menyatakan pemerintah siap memfasilitasi pembahasan terkait tuntutan adat bersama para tetua adat dan tokoh masyarakat.
8: Atas nama pemerintah menyampaikan berduka cita yang sangat mendalam atas peristiwa yang terjadi pada 7 anak adik kita, sehingga kejadian ini menjadi sesuatu pukulan untuk kita keluarga besar semua. Penganiayaan apalagi kekerasan seksual pada anak di bawah umur itu tidak ada obatnya, pasti tidak ada itu yang pasti bisa apa, bisa membantu pelaku. Pasti dia mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kita awal kita meminta kepada pihak hukum dan juga pengadilan yang akan memutuskan nanti untuk mendapatkan hukuman yang betul-betul seberat-beratnya sesuai ketentuannya. Memang berlaku di negara kita. Tadi terkait dengan perintah keluarga juga untuk atau belum minta beda adat atas perbuatan pelaku, saya berpesan untuk mari kita kawal juga bersama-sama melalui hukum adat yang akan dilakukan bersama-sama oleh
5: kunjungan bupati tersebut menjadi bentuk dukungan moral bagi keluarga korban sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah dan aparat kepolisian berkomitmen mengawal penuntasan kasus.
3: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.

Pendengar setiap program yang satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami mengajak Anda mengikuti drama radio dengan judul Parman dan Kisah Mencari Kerja. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.
1: Wih, ada lowongan baru. PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif,

0: Jam 9 lewat 45, saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman, sepatu lama yang saya semir dua kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
1: Aduh, Pak, Bapak nggak apa-apa?
2: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
1: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
2: Loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Nanti bajunya kotor. Telat masuk kantor lagi.
0: Nggak apa-apa, Pak. Saya masih belum karyawan. Masih baru interview. Lagian masih ada waktu kok, Pak. Kalau saya biarkan Bapak beresin sendiri, saya malah nggak tenang pas interview.
2: Nama kamu siapa?
0: Parman, Pak.
2: Melamar posisi apa?
0: Digital marketing, Pak.
2: Sarjana?
0: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
2: Tapi tetap datang. Nekat juga ya.
0: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, Pak.
2: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
0: Boleh, Pak.
2: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu nggak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
0: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
2: Oh iya, tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
3: Pak, hati-hatilah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
2: Waduh, maaf nak.
3: Aduh. Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong, kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
2: Iya, Pak. Baik. Baik, Pak. Maaf.
3: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini, Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
2: Wah, bagus kalau begitu, Pak.
3: Makanya, Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, ya paling mentok seperti Bapak lah.
0: Dia ngomong begitu ke Bapak?
2: Iya.
0: Kok Bapak diam aja?
2: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi tapi lupa meninggikan akhlaknya.
0: Berarti memang gak adil, Pak.
2: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
0: Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
2: Bagus. Kalau tidak diterima?
0: Ya, cari lowongan lagi.
2: Nah, itu baru. Parman hebat.
3: Percuma tuh, bro. Perusahaan itu butuh orang berkualitas.
0: Setuju.
3: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
2: Parman, Hedo, silakan masuk.
3: Hah? Bapak? Kok Bapak masuk ruangan interview?
2: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan.

0: Ini nih.
1: Owner ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service, bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik, pendidikan Anda tinggi, itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan, kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
2: Baik, Pak.
1: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
3: Saya ngerti, Pak.
1: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
3: Saya diterima, Pak.
1: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
3: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
3: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Dari mana pun Anda berada, rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini kami cukupkan. Dan pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: kemasan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kita lihat ini aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain, ada yang mempunyai harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan

0: melakukan kerja. Contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Ya, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
2: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek ya, itunya itu. Ya.
3: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
2: tidak hapus
3: dan
2: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 dan nanti akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
5: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
6: Misalnya mengenai masalah kalau jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau, kemudian haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain, ada yang mempunyai harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikirakan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia, 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
5: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
7: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat

0: masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rasul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
1: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
0: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
2: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
0: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
5: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
4: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggalagni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
5: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
6: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. tolong semoga asap di Kalimantan Tengah di tempat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Menggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
7: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
8: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak. Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Dan ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
7: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
9: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory, konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi kalian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
7: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
10: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
11: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
12: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
11: Untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
10: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Budi, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
13: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
10: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
13: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
10: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofla Regina, Face of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
14: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
15: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Indian officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
14: Sementara itu, di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
16: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
14: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Khairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk dari The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legend ini sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal.
2: Kalau kita sudah menjadi

0: Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri beberapa legenda selain Ryan Giggs yang selain Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikutnya sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nyalat Milik Lalu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13.

Mendengar setiap program satu di mana pun Anda berada, mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam. Kami hadirkan trio Ambisi dengan Tanah Papua.

saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Senusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi Sabtu 10 Oktober 2026 selamat pagi. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar dan dimanapun Anda yang sedang bersama dengan kami pagi ini, selamat bergabung di program Satu Radio Republik Indonesia Pagi Nuansa. Kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda, Jabat Terat, Merdeka 68, dalam setiap aktivitas-aktivitas yang akan boleh kita mulai di hari ini. Selamat pagi, salam jumpa, Jabat Terat, Merdeka 68, kami yang bertugas dari Jalan Merdeka 68, Manokwari, di lintas Manokwari pagi, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan Elungan, kebersamaan dengan Anda nanti sampai di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur di siang nanti. Kami awali pagi ini dengan menghadirkan program siaran Mutiara Pagi untuk Anda, sebuah perundungan bersama Eva Anjas M42, kemudian juga dirangkaikan dengan lagu-lagu rohani Kristiani secara khusus, persembahan bagi umat Kristiani, dimanapun Anda yang sudah bersama dengan kami di Kota Manokwari pagi ini untuk mendengar kami, tapi juga yang sudah mendengarkan program siaran kami lewat streaming RRI digital kami. Kami awali Mutiara Pagi diikuti dengan informasi aktual Warta Berita Daerah nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur, dirangkaikan informasi dan program-program acara kami lainnya sampai di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini tertulis di Injil Matius 11 ayat 29. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk diri hamba sendiri, Bapa berikan hikmat, keberanian, hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema renungan, belajar pada Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk belajar kepadanya. Jadi singkat kata, murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar sama seperti Tuhan Yesus, bukan sempurna seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh, dalam bahasa Ibrani disingkat YHWH, YHWH. Artinya tangan. Ha, artinya melihatlah. Wow, artinya paku. Jadi YHWH artinya lihatlah tangan yang terpaku. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, 12 murid belajar kepada Tuhan yang tangannya luka. Ini 3 hal penting yang mereka pelajari, yaitu Yahweh itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian terakhir. 2, Yahweh yang benar, Yohanes 17 ayat 3 bagian terakhir. 3, Yahweh pengampun dosa, Matius 18 ayat 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, ini bagian kecil daripada sifat daripada Tuhan Yesus itu. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam dirinya. Tetapi saya bawa hanya 3 bagian itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan, bahwa Yesus Kristus itu sangat indah. Dia betul-betul dalam, luas, dan lebar. Untuk mendalaminya kita sangat heran dan sangat heran. Karena dia terlalu indah, dia terlalu mulia, dia terlalu suci dan dia terlalu sempurna. Ketika kita belajar kepadanya, maka kita akan menikmati keindahan Tuhan Yesus itu. Jadi murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini, mereka betul-betul sama seperti Yesus. Bukan mereka sempurna seperti Yesus, tetapi mereka sama.

Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit mengapa Matius 18 ayat 33 Yesus berkata, "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Allah itu, bahwa seperti seorang raja yang memberi utang kepada seseorang. Jadi raja ini memberikan uang kepada seorang. Lalu setelah raja itu kembali, dia minta pertanggungjawaban daripada orang yang menerima uang itu, 100 dinar. Ketika dia tanya, orang itu tidak mampu membayarnya kembali. Maka raja itu berkata, "Tangkaplah anak-anaknya dan istrinya dan jual dia untuk membayar utangnya." Maka orang ini datang dan sujud di hadapan raja, berdoa minta pengampunan kepada raja karena dia tidak sanggup bayar utangnya itu. Maka raja itu dengan penuh belas kasihan kepadanya, dia bilang, "Biarlah utangmu saya ampuni, saya tidak tuntut itu. Biarlah 100 dinar itu sudah jadi habis, engkau bebas." Tetapi setelah dia dibebaskan, dia pergi, dia ketemu kawannya. Kawannya yang meminjam uang kepadanya hanya 10 ribu saja. Tetapi dia tuntut kawannya sampai dimasukkan ke penjara karena kawannya tidak mampu kembalikan 10 ribu itu. Kawannya juga berdoa, datang dan sujud di hadapannya, mohon pengampunan. Tetapi dia tidak mengampuni kawannya, malah dia masukkan dia ke dalam penjara. Maka kawan-kawannya melihat hal itu, mereka lapor kepada raja. Raja mendengar perbuatan orang itu, lalu dia panggil dia dan katakan kepadanya, "Engkau utang 100 dinar kepadaku. Aku menuntut itu padamu, tetapi engkau sujud menyembah dan mohon pengampunan. Aku ampuni engkau. Mengapa engkau tidak mengampuni kawanmu?" Sehingga orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Itulah arti daripada Matius 18 ayat 33. "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Artinya, Yesus sendirian menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Yesus sendirian menyuruh kita mengampuni kawan kita seperti dia mengampuni kawan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata begini, "Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku, sampai 7 kali Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Petrus 7 kali, Yesus 70 kali 7, sama dengan 490 kali. Artinya pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berkata di dalam hatiku seperti ini. 1, orang Papua yang tidak mengasihani seperti Tuhan Yesus. 2, orang Papua yang tidak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berdoa 2 kali. Sebab 1, sifat kasih Tuhan Yesus tidak ada padamu. 2, sifat pengampunan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kasih dan pengampunan itu sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Yesus, yaitu Yahweh.

Pendengar yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya, dosa tidak mengampuni adalah dosa kekal, sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 15. Jadi singkat kata, 1. Kita mengasihani seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. 2. Kita mengampuni seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi, Roh Kudus katakan dalam hati saya begini, jangan takut sebab aku yang berkata-kata di dalammu. Matius 10 ayat 20. Begitu pula Roma 10 ayat 15 bagian terakhir berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu memuat pelajaran tentang pribadi Yesus yang unik dan istimewa itu. Jadi ketika kita membawa kabar baik itu, kita ini dikatakan membawa kabar baik. Kita disebut sebagai orang yang membawa kabar baik. Kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kemudian Yohanes 3:8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Artinya, orang yang membawa kabar baik itu seperti angin sebagai contoh yang jelas. Satu contoh Rasul Filipus. Kisah para Rasul 8:39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Filipus seperti angin. Jadi itulah uniknya Yesus itu. Itulah istimewanya Roh Kudus itu. Yang kedua, Roh Kudus ada pada Rasul Otto dan Geisler. Sehingga keduanya seperti angin. Mereka membawa Injil kabar baik itu dari Jerman dan Belanda sampai di tanah Papua pada tanggal 5 Februari 1855 tahun yang lalu. Sekarang sudah berusia 170 tahun. Injil mengubah tanah Papua ini. Jadi Otto dan Geisler seperti angin. Mereka walaupun naik kapal, tetapi Roh Kudus seperti angin membawa mereka. Mereka orang barat. Mereka tidak tahu Papua itu bagaimana. Tetapi itulah kuasa. Kuasa yang istimewa dan dahsyat itu. Seperti angin membawa mereka datang injak kaki di Pulau Mancinang. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa almarhum pendeta Ruben Rumbiak jalan di atas air seperti angin. Yesus juga jalan di atas air seperti angin. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk berperan melawan iblis. Yesus menang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Raja Daud berperan melawan Goliat. Raja Daud menang. Artinya, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan sifat-sifat ilahi Tuhan Yesus pasti berhasil seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifatnya yang utama ialah lemah lembut dan rendah hati. Maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya berdoa supaya dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan para menteri, para gubernur, para bupati, pejabat-pejabat pengambil keputusan, pejabat-pejabat tinggi negara, marilah saya sebagai hamba Yesus di tanah Papua ini berdoa untuk kamu supaya kamu belajar kepada Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus dalam sifat
sifat-sifat utamanya itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika para pejabat-pejabat tinggi negara, baik negara, gereja, baik siapapun belajar kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya bangsa Papua Indonesia akan aman. Papua akan aman, dunia ini akan aman. Indonesia ini akan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini bahwa kita hidup di tanah yang aman, tanah yang diberkati. Ketika kita membuat Yesus senang, tanah ini akan keluarkan kekayaan-kekayaan alamnya, terutama tanah Papua ini. Di dalam tanah Papua ini emas yang paling mahal ada di tanah Papua ini, minyak, aftur, segala kekayaan itu akan keluar. Untuk itu buatlah Yesus senang, buatlah Tuhan yang di unik ini, Tuhan yang tangannya luka ini senang. Maka berkat-berkat yang terkandung di dalam tanah Indonesia ini, bangsa ini, terutama Papua ini, akan keluar. Bukan hanya minyak saja, emas saja, kekayaan-kekayaan alamnya ada. Kita buat Tuhan senang, maka kekayaan ini akan keluar. Orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, kecil besar, tua muda, kita akan menikmati ini dengan baik. Oleh sebab itu, di RRI Manukwari ini, saya berdoa supaya hamba Tuhan dengar firman ini. Berdoa untuk presiden, berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk pejabatnya. Kita berdoa untuk pemimpin kita, kita berdoa untuk kota kita. Itu kata firman Tuhan. Di mana engkau bekerja? Kalau saya kerja di tanah Papua, saya kerja di Manukwari, provinsi Papua Barat ini. Saya berdoa untuk Manukwari, saya berdoa untuk Papua, saya berdoa untuk pejabat-pejabatnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Maka dia bekerja dengan baik, maka kita semua menikmati segala yang indah yang ada di tanah ini. Oleh sebab itu, bekerja menurut firman yang ada padamu. Kami Kristen bekerja menurut apa yang dikatakan oleh firman. Jangan katakan filsafat-filsafat nenek moyang, ilmu-ilmu lain, nanti menyesatkan kita dan kita jalan di jalan yang sesat dan kita hancur. Belajar, terutama orang-orang Kristen, belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Injil itu kekuatan yang sangat besar yang akan mengubah tanah ini, mengubah umatnya, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah rahasia Injil, di mana kuasa itu membawa penginjil-penginjil yang benar. Injil itu kekuatannya seperti angin, Roh Kudus itu seperti angin, Yesus itu seperti angin, membawa kita bekerja untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi kita, anak-anak dan cucu kita. Biarlah tanah kita diberkati, menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu karena kesempatan ini kami datang berbicara tentang belajar kepada Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk firman ini, supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua, terutama menjadi berkat bagi presiden kami, wakil kami, gubernur-gubernur kami, para menteri kami, pejabat-pejabat tinggi negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Dan firman ini juga menjadi berkat bagi kepala RI dan stafnya, menjadi berkat bagi kami hamba-hamba Tuhan, sehingga kami bekerja, belajar kepada Yesus. Yesus, Engkau sendiri berbicara lewat firman tadi, Engkau berkata, marilah kepadaku, belajar kepadaku, karena aku ini lemah, lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk bangsaku, hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpinku, Tuhan berkatilah mereka. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar yang mendengar firman ini, beri Roh Kudus sehingga mereka mengerti firman Tuhan ini dan mereka hidup seperti firman ini, yaitu belajar kepada Yesus, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwa kami akan mendapat ketenangan. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, menjadi berkat
bagi kepala keluarga, istri, anak-anak, cucu, menjadi berkat bagi guru-guru yang mengajar anak-anak sekolah, sehingga dari SMA, SMP, SD, TK, mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Mereka mengajar murid-murid dengan lemah lembut dan rendah hati, sehingga mereka belajar mengajar anak-anak kami dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang mereka tidak mengajar dengan sungguh-sungguh karena masalah ekonomi, sehingga mereka tinggalkan anak-anak main dan tidak belajar dengan baik. Akhirnya mereka tidak cepat baca, tidak cepat hitung. Mereka bodoh. Bapak, hamba berdoa untuk guru-guru SD supaya mereka mengajar anak-anak dengan baik. Bukan guru SD saja, dari tingkat SMA, SMP, perguruan tinggi, Tuhan firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Hamba berdoa untuk pemegang keuangan negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak korupsi uang negara. Tetap uang itu dipakai sesuai dengan aturan yang ada, sehingga umat Tuhan nikmati berkat Tuhan ini. Bapak, hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di atas tanah Papua ini. Guru-guru penginjil yang masuk di pedalaman, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Tuhan, mereka belajar pada firman ini. Mereka mengajar umatmu dengan lemah lembut dan rendah hati, supaya banyak umat diselamatkan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali pada waktu yang Tuhan Yesus tentukan untuk kembali menjemput kami di dunia ini. Terima kasih, hamba berdoa untuk teman saya yang rekam saya dan juga teman saya yang sedang ada duduk. Tuhan berkati mereka. Kami sudah kerja untuk Tuhan. Kami tidak minta-minta, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kami butuhkan. Kebutuhan makan, minum, dan pakai, hamba percaya Tuhan sudah tahu. Tetapi hamba katakan, berilah kepada kami seperti kehendakmu, bukan kehendak kami. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk orang-orang sakit, di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana saja, Tuhan tolong mereka. Penyakit berat, penyakit ringan, penyakit sedang, Tuhan tolong. Berkati obat-obat, makanan, minuman, Tuhan berkati, sehingga mereka sembuh. Berdoa untuk janda, yatim piatu, Engkau sebagai bapa, istri, suami bagi mereka, pelihara mereka. Bapa di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian mengembang pujian rohani Kristiani memberkati semua kita di pagi ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita nantikan tanda waktu disampaikan warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi, saudara. Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Selengkapnya bersama saya, Yukbit Kubiari. Saudara, Gubernur Papua Barat Domingus Medeca memperlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap yang semakin menebal di wilayah tersebut. Kebijakan tertuang dalam surat edaran Gubernur Papua Barat tentang pelaksanaan work from home bagi ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai upaya antisipasi dampak kabut asap yang ditetapkan di Manokwari pada 7 Oktober 2026. Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan WFH berlaku mulai hingga 8 hingga 9 Oktober 2026. Namun gubernur mengatakan bahwa kebijakan ini dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan perkembangan kualitas udara, kondisi kabut asap, serta hasil evaluasi pemerintah Provinsi Papua Barat. Domingus Medeca mengatakan bahwa kebijakan bekerja dari rumah merupakan langkah sementara untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai di tengah kondisi kabut asap yang mengganggu jarak pandang dan kualitas udara. Surat edaran tersebut juga menegaskan bahwa meskipun bekerja dari rumah, ASN dan pegawai tetap wajib melaksanakan tugas serta tanggung jawab kedinasan dari tempat tinggal masing-masing. Pegawai harus tetap aktif, responsif, dan dapat dihubungi selama jam kerja melalui sarana komunikasi kedinasan yang tersedia. Selain itu, kepala perangkat daerah bertanggung jawab mengatur, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan WFH sesuai kebutuhan organisasi, rapat koordinasi, dan juga pekerjaan dinas kedinasan sedapat mungkin dilaksanakan secara daring dengan tetap memastikan target capaian kinerja perangkat daerah. Khusus untuk tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, kedaruratan, serta operasional pemerintahan yang harus dilaksanakan secara langsung, kepala perangkat daerah diminta mengatur penugasan secara selektif dengan tetap memperhatikan kesehatan dan juga keselamatan pegawai.
2: Ya, ini hari ini kita kerja di kantor, ya. Kerja dari rumah karena kabut. Ya, saya sudah keluarkan instruksi atau izin untuk kita bekerja dari rumah. Nanti kita lihat 2 hari, 3 hari ke depan, kalau sudah tidak ada kabut lagi, ya, kita bisa kembali aktif seperti biasa di kantor.
1: Gubernur juga mengatakan selama pelaksanaan WFH, ASN dan pegawai juga dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak diperlukan, menghindari paparan langsung kabut asap, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar ruangan, serta segera mendapatkan pelayanan kesehatan jika mengalami gangguan pernafasan akibat paparan asap. Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ASN dan pegawai tanpa mengurangi kualitas serta keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat apabila kondisi kabut asap semakin memburuk dan berpotensi membahayakan kesehatan serta keselamatan masyarakat. Pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian kebijakan lebih lanjut berdasarkan perkembangan dan koordinasi dengan instansi terkait. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Papua Barat memfasilitasi 27 pelaku usaha lokal melalui pameran dagang lokal 2026 yang berlangsung pada 9 hingga 10 Oktober 2026 di Manokwari City Mall. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk mendorong promosi, peningkatan kualitas, dan perluasan pemasaran produk lokal khususnya milik orang asli Papua. Kepala Dinas Disperindak Provinsi Papua Barat, Mundan Santoso Rahmat, mengatakan bahwa pameran tersebut dilaksanakan untuk mendukung program hilirisasi peningkatan nilai tambah produk lokal Papua Barat. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Namun, keterbatasan akses pasar masih menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi agar produk lokal mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
3: Sektor usaha mikro kecil dan menengah, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, tantangan terbesarnya adalah keterbatasan akses terhadap pasar nasional. Melihat potensi dan tantangan tersebut, kami merasa perlu untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pameran dagang lokal untuk membekali para pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar produk-produk mereka mampu bersaing di pasar nasional bahkan di pasar global.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Madacan saat membuka kegiatan tersebut mengatakan Papua Barat memiliki beragam potensi ekonomi lokal yang perlu dikembangkan dan dipromosikan secara berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi mencerminkan kreativitas, keterampilan, dan budaya, dan kerja keras masyarakat. Gubernur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pengembangan UMKM melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, serta fasilitas akses pasar. Ia juga mendorong kerjasama dengan pihak perbankan dan mitra pembangunan agar produk lokal dipasarkan dengan lebih luas. Menurut Domingus Madacan, pengembangan UMKM juga menjadi salah satu langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi juga membuka lapangan pekerjaan. Ia berharap pelaku usaha terus meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar di Papua Barat. Pameran Dagang Lokal 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat daya saing UMKM Papua Barat serta mendorong produk-produk lokal agar semakin dikenal di pasar regional, nasional, hingga internasional.
2: Papua Barat kaya akan potensi produk lokal, bukan sekedar barang yang kita hasilkan dan kita jual. Di dalamnya terdapat kreativitas, kerja keras, keterampilan, budaya, serta potensi ekonomi masyarakat. Pameran dagang lokal bukan sekedar kegiatan untuk memajang dan menjual produk. Lebih dari itu, pameran merupakan ruang bertemunya kreativitas, produksi, pameran, investasi, kemitraan, dan juga peluang ekonomi baru. Melalui kegiatan seperti ini, produk-produk lokal mendapatkan kesempatan untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di pasar Papua Barat, tetapi juga di tingkat nasional, bahkan diharapkan mampu menembus pasar internasional.
1: Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan produk dari luar daerah dapat dikurangi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Beralih ke informasi lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Manokwari memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla melalui posko kedaruratan. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi Karhutla sekaligus kondisi kekeringan yang melanda wilayah ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manokwari

0: Rentan dan lahan itu masuk berapa OPD, termasuk juga instansi vertikal dan juga TNI Polri. Kita semua ada di situ. Kemudian berdasarkan sumber yang ada, kita melakukan ada dari TNI Polri misalnya melakukan sosialisasi, kemudian bantuan air, kemudian juga kita lakukan pemadaman. Tapi yang kebakaran hutan dan lahan di Manokwari termasuk instansi vertikal juga terjun situ. Kemudian koordinasi dengan provinsi tadi, kita melalui forum komunikasi tingkat provinsi, kami diundang dan membicarakan hal-hal apa yang perlu bisa dilakukan, diantaranya termasuk bantuan pemadaman kebakaran. Kemudian ada usulan itu modifikasi cuaca. Memang dari BMKG sampaikan itu akan dikaji itu bisa, apakah bisa dilakukan atau tidak, seperti itu.
1: Koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah provinsi untuk membahas kebutuhan penanganan termasuk kemungkinan bantuan pemadaman dan usulan modifikasi cuaca yang masih memerlukan kajian teknis. Tajudin menegaskan sinergi pemerintah, aparat, instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran serta menghadapi dampak kekeringan di Kabupaten Manokwari. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Selatan mengingatkan orang tua agar memastikan anak mendapatkan imunisasi dan perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pengendalian kejadian luar biasa atau KLB campak di Kabupaten Manokwari, terutama masih banyak anak yang belum mendapatkan imunisasi. Kepala Bidang P2P, Kepala Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Selatan, Frans Abidondevo mengatakan, imunisasi merupakan bagian dari hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ia menegaskan, kesibukan maupun keraguan orang tua tidak seharusnya menghalangi anak untuk mendapatkan perlindungan sejak dini.
2: Ya, jadi perlu orang tua ketahui bahwa imunisasi itu salah satu hak anak. Selain makan, minum, dan lain sebagainya, kasih sayang, imunisasi adalah bagian daripada hak anak untuk mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan imunisasi untuk mendukung status kesehatannya ke depan. Imunisasi adalah investasi. Nah, hari ini kita suntik, berikan imunisasi, maka dia akan terlindungi untuk penyakit-penyakit tertentu seperti campak, difteri, dan lain sebagainya ke depan. Jadi sebagai orang tua harus merasa bahwa tanggung jawab untuk membesarkan anak juga harus dipenuhi, memenuhi imunisasi anak. Kita berharap demikian. Dan kita tahu bersama bahwa orang tua meskipun sibuk, tetapi tanggung jawab ini jangan sampai mengabaikan hak anak itu sendiri.
1: Frans mengajak orang tua dan seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan ORI campak rubella pada 5 hingga 17 Oktober. Dinas Kesehatan menargetkan cakupan imunisasi minimal 95%, sehingga dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lintas sektor diperlukan agar seluruh anak mendapatkan imunisasi. Badan Narkotika BNN Papua Barat terus berupaya agar seluruh sekolah di Papua Barat mendapat memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Upaya tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Demikian disampaikan Dr. Gigi Indah Perwitasari, SKG, penyuluh narkoba ahli madya BNN, yang mengatakan di sela-sela kegiatan Goes to School, kolaborasi bersama RRI di SMP Negeri 10 Amban, Distrik Manokwari Barat. Ia mengatakan masalah ini tidak bisa dilakukan oleh BNN sendiri. Ini juga tidak bisa dilakukan oleh Polda, Polres sendiri, tetapi dilakukan bersama-sama. Untuk itu ia mengajak seluruh instansi terkait bergandeng tangan untuk menjaga generasi muda di daerah ini dari bahaya narkoba. Ia juga menilai kolaborasi dengan Radio Republik Indonesia, RRI Manokwari, dalam mengedukasi pelajar tentang bahaya narkoba memiliki manfaat besar, karena pesan pencegahan tidak hanya diterima peserta yang hadir secara langsung, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat melalui siaran radio dan media digital. Menurutnya, peran media.

0: Ya, sangat penting dalam memperluas jangkauan sosialisasi, terlebih materi yang disampaikan melalui siaran dan kanal digital. RRI dapat didengarkan kembali oleh pelajar maupun masyarakat. Harapan kegiatan ini menjadi contoh yang baik buat sekolah-sekolah, dan juga selain itu diharapkan kerjasama antara BNN dan RRI tidak berhenti pada kegiatan tersebut, tetap dapat terus dilanjutkan melalui berbagai program edukasi lainnya, sebab media mempunyai banyak pesan yang disampaikan dan memiliki daya ingat yang lebih panjang bagi generasi muda. Dalam kegiatan itu, BNN juga melibatkan konten kreator digital, YouTuber, dan juga TikToker Lex Mayer sebagai motivator, sebagai strategi dalam memberikan edukasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sementara itu Dr. Indah berpesan, komunikasi antara orang tua dan anak sejak dini dinilai sangat penting agar anak-anak memiliki tempat yang nyaman untuk bercerita dan tidak mencari pelarian di lingkungan yang salah. Faisal, Ketua Tim Siaran RRI Manokwari, Tesalonia, Mayswacer SIMSC, mengatakan bahwa program Talkshow Indonesiaan mengangkat tema bahaya narkoba dan pentingnya generasi muda menjauhi narkotika dengan tidak mencoba atau mengkonsumsi narkoba. Menurut Mays, edukasi tersebut penting karena penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga mulai mengancam kalangan pelajar dan mahasiswa. Bahkan generasi muda tidak hanya ditemukan sebagai pengguna, tetapi dalam sejumlah kasus juga terlibat dalam peredaran narkoba. Hal ini dikatakan pada saat Radio Republik Indonesia Manokwari berkolaborasi dengan Badan Narkotika menggelar Talkshow melalui program Keindonesiaan RRI bertajuk Edukasi Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program Go to School SMP Negeri 10 Manokwari, dan kolaborasi ini merupakan bagian dari kerjasama RRI Manokwari dalam menyampaikan informasi pencegahan dan pemberantasan sekaligus penyalahgunaan serta peredaran narkotika khususnya di kalangan pelajar. Dan dikatakan juga bahwa RRI adalah rumah rakyat, maka menghadirkan berbagai narasumber menjadi bagian dalam membangun kolaborasi agar RRI tetap menjadi ruang publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, bukan hanya melalui siaran terestrial, tapi juga RRI memiliki berbagai multi platform dan mengakses informasi.
1: Narkoba ini sudah menyasar ke kalangan pelajar, mahasiswa, dan kalau kita dengar informasi-informasi yang berkembang itu, kedapatan tuh pada anak-anak usia sekolah dan juga mahasiswa-mahasiswi, ya anak-anak muda lah, dan bukan hanya sebagai pemakai, mereka juga sempat terdapati sebagai pengedar. Dan kenapa kami menghadirkan Talkshow ini di SMP Negeri 10, ya itu awalnya perbincangan dengan BNN, mereka punya program dan kami juga punya program untuk Talkshow ke Indonesia di luar studio. Sehingga kita berkolaborasi untuk mengadakan program keindonesiaan khusus untuk generasi muda. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika lo ada instansi atau lembaga pihak terkait lainnya yang ingin berkolaborasi dengan kami, karena RRI ini kan rumah rakyat. Jadi semua penyampaian informasi program Astacita dari presiden, prioritas presiden, kemudian diimbangi juga dengan informasi-informasi yang lagi viral, entah itu di kalangan anak muda atau di masyarakat, kami coba bangun kolaborasi agar RRI ini tetap menjadi ruang publik menyampaikan informasi bagi pendengar di semua multiplatform yang ada.
0: Mays juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam memberikan pengawasan edukasi kepada anak tidak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu diharapkan generasi muda memiliki kesadaran untuk menolak dan tidak mencoba narkoba karena dapat menimbulkan ketergantungan serta mengancam masa depan. Kolaborasi RRI dan BNN melalui program Go to School diharapkan menjadi salah satu langkah nyata memperkuat literasi dan pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan sekaligus mendorong generasi muda untuk menjaga diri dan masa depan yang lebih baik. Faisal Kilian kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Asosiasi Provinsi ASPRO PSSI Papua Barat periode 2026-2030. Petahana tersebut mengaku telah memperoleh dukungan dari 23 pemilik suara yang terdiri dari Asosiasi Kabupaten, Klub Sepak Bola, dan asosiasi terkait. Faisal mengatakan dirinya telah mendaftar sebagai bakal calon ketua dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada Komite Pemilihan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, berkas pencalonan dinyatakan lengkap, hingga kini menunggu tahapan sesuai mekanisme pemilihan. Ia menjelaskan dukungan yang diterima berasal dari 7 asosiasi kabupaten, 14 klub anggota PSSI, serta 2 asosiasi, yakni Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia dan Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia. Menurut Faisal, dukungan tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali mengikuti pemilihan Ketua PSSI Provinsi Papua Barat setelah menjalani periode kepemimpinan 2022 hingga 2026. Yang menilai berbagai program yang telah dilaksanakan 4 tahun terakhir perlu dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mendorong perkembangan sepak bola di daerah. Ia juga menegaskan pembinaan pemain usia dini dan pengembangan kompetensi berjenjang masih menjadi perhatian kelompok dalam pengembangan sepak bola. Menurutnya kompetisi kelompok usia dini dan grassroots perlu terus diperkuat agar pemain muda memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, sehingga ke depan program tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga semakin banyak pemain dari Papua Barat yang memiliki kesempatan tampil di kompetisi dengan level yang lebih tinggi.
2: Ya, tanpa dukungan daripada teman-teman semua, saya tidak bisa maju ke depan, tetapi rekam jejak yang mereka lihat selama kurang lebih 4 tahun ini, apa yang saya buat untuk sepak bola di Papua Barat ini, itu teman-teman dari klub dan asosiasi yang menilai kepada saya. Untuk itu, saya siap untuk maju yang pencalonan yang kedua kali ini.
0: Dengan berakhirnya tahapan pendaftaran, dinyatakan berkas pencalonan lengkap. Faisal kini menunggu keputusan Komite Pemilihan terkait tahapan berikutnya termasuk penetapan calon tetap. Pemilihan Ketua ASPRO PSSI Papua Barat periode 2026-2030 selanjutnya akan berlangsung sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku hingga pelaksanaan Kongres dijadwalkan pada 7 November 2026. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini.
3: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Pendengar lepas dari penyampaian warta berita daerah, Anda terus dengarkan kami di program 1 karena masih banyak informasi dan juga beberapa layanan masyarakat yang kami hadirkan untuk Anda di sela-sela Anda menikmati teman-teman di nuansa pagi ini. Sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pengumuman Duta Kampus.
1: Pengumuman berasal dari Panitia Pemilihan Duta Kampus 2 Universitas Papua tahun 2026 kepada mahasiswa-mahasiswi aktif Universitas Papua. Isi pengumuman, tahapan dan persyaratan kualifikasi dalam pemilihan Duta Kampus. 1. Waktu 6 Oktober sampai 16 Oktober 2026 tahapan sosialisasi dan pendaftaran. 2. 17 Oktober sampai 18 Oktober 2026 tahapan seleksi administrasi. 3. 19 Oktober 2026 tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi. 4. 20 Oktober 2026 tahapan seleksi tahap pertama. 5. 21 Oktober 2026 tahapan pengumuman hasil seleksi tahap 1. 22 Oktober 2026 tahapan seleksi tahap 2. 22 Oktober pengumuman hasil seleksi tahap 2, 23 sampai 24 Oktober tahapan wawancara. 26 Oktober 2026 tahapan pengumuman hasil wawancara. 27 sampai 28 Oktober pembekalan 10 finalis. 29 Oktober gladi resik. 30 Oktober 2026 malam Grand Final dan penobatan Duta Kampus. Peserta mahasiswa-mahasiswi aktif pada jenjang diploma atau sarjana di Universitas Papua dari seluruh fakultas yang lolos seleksi administrasi atau memenuhi syarat kualifikasi sebagai pendaftar, berikut ini adalah kualifikasi pendaftar. 1. Status akademik. Mahasiswa aktif Universitas Papua dibuktikan dengan KTM dan surat keterangan aktif. 2. IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan transkrip nilai sementara. 3. Usia maksimal semester 8 pada tahun berjalan. 4. Surat rekomendasi dari fakultas atau jurusan masing-masing. 5. Persyaratan administrasi, formulir pendaftaran, CV, pas foto 3x4, berjas alma mater, foto close up, surat pernyataan kesediaan mengikuti aturan seluruh rangkaian kegiatan, dan yang terakhir, integritas, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran akademik maupun hukum. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 6 sampai 16 Oktober 2026, dan untuk informasi dan formulir pendaftaran, bisa menghubungi 0852-5464-0021 atas nama Ibu Agnes dan 0852-8772-5996 atas nama Ibu Lucia. Mari wujudkan Unipa sebagai rumah pendidikan tinggi yang berbudaya, berdaya saing, dan berkarakter. Jadilah duta kampus yang membawa cahaya ilmu dan suara tanah Papua. Demikian pengumuman ini atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

ya, mengantarkan kita di pukul 6.59 menit. Pendengar kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Timur. Lepas dari penyampaian Warta Berita, masih banyak informasi dan hiburan untuk Anda.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan bahwa sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan. Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara dengan nilai mencapai 49,28 triliun sebagaimana tercantum dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS 1 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog diperintahkan untuk memproduksi dan menggelontorkan sebanyak 300 ribu beras premium dalam rangka mengendalikan harga di pasaran. Penjualan tiket MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah habis terjual untuk seluruh kategori, termasuk tiket premium Royal Box. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan bahwa sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan melalui kerjasama dengan pemerintah. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Deputy Speaker of the Indonesian House of Representatives, Sufmi Dasko Ahmad, has closed the first session of the 2026-2027 parliamentary year, announcing that 20 laws have been finalized in cooperation with the government. In addition, the House has approved 7 draft bills as DPR legislative initiatives. Dasko made the announcement in his speech at the parliamentary complex in Jakarta.
2: DPR RI bersama pemerintah.
3: The House, together with the government, has finalized 20 draft bills into laws and approve 7 draft bills as legislative initiatives of the Indonesian House of Representatives.
1: Dasko explained that several of the laws passed include the law on agrarian reform regulation, the labor protection law, and the one data law. Going forward, the House and the government will continue deliberating on several bills that are still in the legislative process. A total of 13 bills remain at the first stage deliberation level and will be a focus of discussions in the next session.
2: Pada masa sidang berikutnya DPR RI bersama dengan
3: in the next session, the Indonesian House of Representatives together with the government will continue deliberations on 13 draft bills that are currently still at the first stage deliberation level.
1: Concluding his speech, Dasko announced that the Indonesian House of Representatives would enter its recess period from October 9 to November 9, 2026. This recess is part of the first session of the 2026-2027 parliamentary year. During the recess, members of the House are expected to visit their respective electoral districts to hear directly from constituents and gather public feedback. These public aspirations can then serve as input as the House carries out its duties and functions in the next session. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Sadatul Arain melaporkan selengkapnya.
4: Terkait dengan imbran dari IAB, kita akan mendorong sisi audit ya di Indonesia. Nah, tadi beliau juga mention ya terkait dengan teknologi, ya, dan kemudian akan sangat berdampak ya terhadap kondisi ini sekarang juga terhadap ekonomi sekarang
5: seluruh. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik investor global, diantaranya menyusun laporan keuangan menggunakan parameter-parameter standar internasional. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo, mengatakan hal ini yang nantinya mengentertain, mengattract para investor global. Kemudian investor global itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.
4: Dengan investasi, dengan ketersediaan informasi di bidang keuangan yang berkepatuan dan kemudian lengkap. Nah, ini yang kemudian difasilitasi dengan adanya namanya laporan keuangan. Dan kedua, kemudian yang didorong untuk yang namanya sustainability report. Nah, ini yang hadir untuk mengentertain, mengetrack aja ya, para investor global.
5: Dekan School of Accounting BINUS University Alam Sutera Tangerang, Rindang Widuri, menuturkan dengan IAP tentu saja adalah strategis partnership, sebab sebagaimana akademisi ingin ikut terlibat dan mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang.
6: Melakukan partnership dengan IAP tentu saja kita menganggap ini adalah strategic partnership. Karena sesuai tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini di akademisi, kita sebagai akademisi di universitas itu kita ingin ikut terlibat dalam mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang. Nah, akuntan publik di masa yang akan datang itu yang seperti apa? Tentu saja mereka yang menguasai teknologi.
5: Pemerintah tahun 2025 lalu menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2025 tentang laporan keuangan. Maka nantinya ada komite yang akan menyusun standar laporan keuangan dari setiap perusahaan di Indonesia. Hasilnya harus disampaikan kepada Financial Reporting Single Window. Sehingga indikator-indikator ekonomi di tanah air harapannya akan semakin lebih ramai. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri UMKM Helvi Yunimoraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi seluruh pihak terkait. Bakti Arifai menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh.
8: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yunimoraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
7: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang dan siap untuk tarung di pasar domestik, lokal, domestik maupun global. Nah, tentu saja ujung dari semua ini adalah kemitraan.
8: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp25,5 triliun disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarno mau menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
9: Undip itu menjadi hub untuk

0: Yang terjerat kabel wifi yaitu Sumiatun 41 tahun warga desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen untuk menawarkan ganti rugi. Namun demikian keluarga korban menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan yaitu 10 juta rupiah dan bantuan jaminan hidup 1 juta selama 6 bulan. Mulato Isahan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
1: Kenapa nih suka nih ongko gitu? Nih rinciane lah gerwatan ongko dah sambil orang tuh kalau bisa ngomong ongko semini gitu rinciane di.
2: Pemilik kabel wifi yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumber Lawang Sragen kembali menemui Sumiatun 41 tahun dan keluarga di rumahnya Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo 47 tahun suami korban mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel wifi itu datang ke rumahnya. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya 10 juta rupiah plus 1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
1: Sederek bodi sing pengacarane ngasih kono iso iki masalah ngono yo. Dirampung iki rasa nggo bulanan ngono masalahe kadang nek sitan di atas uti, satu bulan, dua bulan lancar lah. Besiku kok bolong. Nah, bolong itu mau membuat arek proses kan yo dalam arti nggak sesuai.
2: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
3: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, Sambung Matan, Bakul apa itu, Getok, akhirnya kan kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
2: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan wifi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Mulato Isahan melaporkan.
0: PT Jasara Harja Kediri berkomitmen menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengajak warga Kediri memperkuat kesadaran akan keselamatan berkendara. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
4: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasara Harja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait, salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasara Harja Cabang Kediri, Andi Christian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
5: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
4: Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman menjelaskan bahwa padatnya aktivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini juga dikarenakan Mojoroto merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat pendidikan di Kota Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto menjadi cukup padat dan juga rawan terjadi kecelakaan.
6: Kecamatan Mojoroto adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojoroto banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan.
4: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani, turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
7: Terkait dengan keselamatan. Kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak

0: lurah, Pak RW dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojoroto ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
1: Keterlibatan masyarakat perangkat wilayah dan juga seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat kesadaran keselamatan sehingga angka kecelakaan dan juga tingkat fatalitas di wilayah Kediri dapat terus ditekan. Ando Kusuma melaporkan.
2: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
3: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting yang digelar Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026, sekaligus mengenalkan batik melalui kegiatan kreatif. Sebanyak 24 peserta terdiri dari anggota DWP dan anak muda mengikuti kegiatan di Ruang Majapahit, kantor RRI Surabaya. Peserta melukis tas tote bag dengan sejumlah desain motif batik seperti batik kawung, batik parang, dan batik megamendung. Salah satu peserta muda Dian Siwi mengatakan, kegiatan tersebut juga membuatnya tertarik untuk mempelajari batik lebih lanjut.
4: Menurut aku, bagi anak muda sekarang, itu kan batik menjadi apa ya, tren juga kan, kak, misalnya di fashion dan lain-lain. Jadi, belajar batik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
3: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
5: Ya, penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui oleh seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu munculnya dari Indonesia, sehingga ini adalah milik kita. Siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda.
3: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi batik dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
6: Batik bersama DWP RRI Surabaya.
2: Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode atau QR code untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Barcode yang terbukti digunakan pihak lain secara tidak semestinya dapat diblokir sesuai prosedur yang berlaku. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
7: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya. Karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
8: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
7: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi Jadi bukan cuma dari Pertamina, tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertamina-nya, jika memang ada penyalahan barcode, sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
8: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
9: Kami dari Dinas Perdagangan ini memfasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta atau memohon untuk dilakukan media audiensi bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuahkan beberapa informasi yang sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
8: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan. Dari Sulistarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

pendengar dari program Batigen Jakarta. Nah, terus dengarkan kami di Pro 1 dari Manokwari. Selamat pagi, salam jabat tangan dari Merdeka 68 untuk semua pendengar yang ada di Manokwari. Anda juga yang ada di luar dari Manokwari yang selalu dengan setia dengarkan program siaran kami dimanapun kami menyapa Anda dari Manokwari. Dan di manapun juga akan mulai dengan aktivitas hari ini. Kalau aktivitas hari ini pasti banyak ya. Pasti nanti ada yang sudah siap-siap untuk weekend dengan keluarga, tapi terus perhatikan kualitas udara di Manokwari karena di pagi ini tampak masih sangat berkabut ya. Dan Anda yang akan keluar untuk melakukan aktivitas, saya mengingatkan pakai masker N90 untuk melindungi Anda dan juga terkait dengan kondisi cuaca dan juga perubahan kualitas udara di Manokwari ya. Anak-anak juga yang mungkin Anda ajak untuk keluar rumah ya dan lain sebagainya, apalagi kalau menggunakan kendaraan roda 2, Anda perhatikan kenyamanan dan juga kesehatan dari keluarga Anda. Dan yang pastinya kita berharap bahwa hari ini segala aktivitas boleh berjalan dengan baik, dan apapun yang Anda kerjakan juga mungkin yang pagi ini sudah buka lapak-lapak usaha Anda, baik toko-toko, kios, retail, bahkan juga yang sudah mulai buka lapak dagangan Anda di pasar-pasar yang ada di Manokwari, semoga hari ini ada keberuntungan, laris manis untuk semua usaha yang Anda punya, semua dagangan Anda di hari ini. Dan kita berharap bahwa segala sesuatu yang kita harapkan kita dapat kita capai di hari ini. Kami akan terus menemani dengan informasi dan hiburan dari Merdeka 68 Manokwari, terutama untuk pendengar dan juga untuk masyarakat yang ada di Manokwari.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu pujata juga.

0: Seru banget. Seru banget nih. Terus.
1: Ya, pendengar di manapun ada 94.3 MHz. Anda masih tetap dengar kami di Pro 1 Nuansa Pagi. Anda Jabatan Anda mereka 68. Pendengar badan perubahan dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah BAN PDM menjadi Badan Standar Akreditasi Nasional BASANT. Mudah dibaca

0: Benar, yang juga harus terus dikembangkan agar juga mampu mengikuti dinamika dunia yang terus berubah. BASNP ditetapkan sebagai badan non-struktural, bersifat mandiri dan profesional di bawah tanggung jawab pada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, pada acuan itu, dengan terbentuknya badan ini, tentunya akan sama-sama mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua, kemudian membangun generasi Indonesia yang kuat, generasi Indonesia yang hebat, dan generasi emas. Dan hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti. Informasi ini mengantarkan kita di pukul 8 lebih 11 menit. Kami terus menemani dengan informasi hiburan lainnya.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: itu.
1: Iya, pendengar 94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1. Terus kami ingatkan Anda yang akan keluar untuk melakukan aktivitas Anda, terutama di daerah-daerah yang mungkin rawan sekali tertutup dengan kabut asap ya, dan kualitas udara yang kurang begitu baik untuk Manokwari, untuk tetap berhati-hati, tapi juga melewati area yang mungkin hari ini dengan area jalan yang mungkin juga sedikit terhambat karena aktivitas BBM dan lain sebagainya. Biasanya kalau area jalan Dr. Andrew Sese cukup padat merayap ya, terutama depan SBBU, jadi Anda juga perlu berhati-hati saat melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda. Tapi yang terus kami ingatkan adalah tetap perhatikan kondisi udara di kota Manokwari ya, terutama dengan kualitas udara yang sering berubah untuk wilayah Manokwari, dan juga dengan kualitas udara yang tidak bagus. Masyarakat yang juga akan keluar untuk melakukan aktivitas Anda, jangan lupa untuk tidak boleh membakar lahan ya, atau membakar sampah dengan sembarangan di tengah kondisi kualitas udara di Manokwari yang kurang bagus. Nah, akumulasi asap ini menunjukkan bahwa kondisi kabut itu dipengaruhi oleh sumber asap tentunya dari luar ya, maupun juga aktivitas pemakaran di wilayah Manokwari. Jadi yang mau bikin kebun ya, hati-hati juga pada saat membuka lahan ya, karena asap ini juga dia akan sangat berbahaya bagi kita, tapi juga membahayakan semua orang, bahkan juga masyarakat yang ada di kota Manokwari. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1. Kami masih terus menemani dengan teman-teman pilihan dari Merdeka 68 Manokwari untuk Anda.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
5: Gas.
6: Yang seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, yang bahaya.
5: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Baik, pendengar kami cukupkan sejenak tembang pilihan untuk Anda dan kita akan kembali menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji.